Dari kawasan Haji Agus Lempainan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini, sahabat. Rio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pasisi. Edisi 2, oh belum 2 ya, edisi 9 Juni 2026. Ya, selamat pagi sahabat semuanya. Ya, selamat pagi Pasisir akan hadir di ruang dengar sahabat. Seperti biasanya sampai jam 8:30, kita akan berbagi informasi, berbagi tips untuk sahabat. Dan buat sahabat Langkisau yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat ya, di pagi hari ini, boleh gabung bersama kita di 08 11 66 19 120. Baik sahabat, berikut lagu akan kita putarkan buat sahabat Langkisau. Semua lagu masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Spesial buat sahabat Langkisau, semoga terhibur dan semoga menginspirasi. Semua sahabat Langkisau selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

91,2 Langis FM, sahabat masih di Selamat Pagi Pasisir ya. Kita lanjutkan informasi, sahabat Langis FM. Buat sahabat yang masih mau gabung ya, masih mau request lagu pop Indonesia atau pop barat di pagi hari ini, boleh gabung langsung di 08 11 66 19 120. Nah sahabat, kali ini sahabat, informasi tips buat sahabat Langis FM ya, Ricky mau bacakan dari websitenya CNN Indonesia, di lamannya cnnindonesia.com/gaya-hidup/2026. Nah, ini buat sahabat Langgesa yang punya sisa-sisa makanan di rumah nih, yang juga punya tanaman-tanaman indah di perkebunan sekitar rumah ya. Ada 5 sisa makanan sahabat, dan 5 sisa makanan ini bisa jadi pupuk alami tanaman-tanaman rumah Anda. Mari kita simak artikelnya. Sisa makanan di dapur ternyata tidak selalu harus berakhir di tempat sampah, sahabat ya. Beberapa di antaranya bisa dimanfaatkan sebagai pupuk alami serta menjaga kesehatan tanaman. Selain mengurangi limbah rumah tangga, penggunaan sisa makanan juga dinilai lebih ramah lingkungan dan hemat biaya dibanding pupuk kimia. Namun, sahabat, tidak semua tanaman cocok dengan bahan tertentu ya, sehingga penting memahami kebutuhan tanah dan jenis tanaman sebelum menggunakannya.

Melansir dari berbagai sumber, sahabat, berikut ini ada beberapa sisa makanan ya yang bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman di rumah. Yang pertama, ampas kopi. Seperti dikutip dari Eatingwell, ampas kopi mengandung nitrogen yang dibutuhkan sejumlah tanaman seperti selada, bawang, dan jagung. Kandungan ini membantu tanaman tumbuh lebih subur dan hijau. Selain itu, sahabat, ampas kopi juga dapat membantu menghalau hama seperti siput dan serangga kecil jika ditaburkan tipis di permukaan tanah. Nah, meski begitu, penggunaannya tidak boleh berlebihan. Ampas kopi yang terlalu banyak justru bisa menghambat pertumbuhan tanaman tertentu, terutama jika mengenai batang

tanah gitu. Dan mengutip dari Real Simple, ahli hortikultura Michael Clarke menjelaskan, sebelum digunakan, katanya cangkang telur ini sebaiknya dicuci bersih lalu dihancurkan sehingga halus. Nah, setelah itu baru ditabur ke tanah atau dicampurkan ke kompos. Nah, selain membantu menyuburkan tanah, tekstur cangkang telur yang tajam juga dapat menjadi penghalang alami bagi siput dan hama kecil lainnya.

Kemudian yang ketiga, sahabat, kayu manis. Nah, meski bukan termasuk sisa makanan sih, sahabat, kayu manis disebut bisa membantu menjaga kesehatan tanah, terutama pada tanaman yang menyukai kelembapan tinggi. Taburan tipis bubuk kayu manis di atas tanah dapat membantu mengurangi risiko jamur karena sifat antimikroba dan antibakterinya. Bahan ini cocok digunakan untuk saat menyemai benih atau untuk tanaman indoor seperti monstera yang tumbuh di lingkungan lembab. Kemudian yang keempat, sahabat, kulit buah. Nah, kulit buah seperti pisang, kulit jeruk, dan lemon ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman ya. Kulit pisang yang mengandung kalium yang membantu tanaman menyerap nutrisi lebih baik. Potong kecil-kecil lalu sebelum ditanam dan di dalam tanah agar tidak mengundang hama besar. Nah, sementara itu sahabat, kulit jeruk atau lemon dapat membantu mengusir hewan peliharaan seperti kucing yang sering merusak pot atau area kebun. Nah, selain itu kulit buah juga akan terurai secara alami sehingga ikut memperkaya unsur organik dalam tanah. Terakhir sahabat, sisa cabai. Nah, sisa biji yang dipotong, sisa biji dan potongan cabai itu bisa dijadikan pestisida alami untuk tanaman. Nah, caranya cukup mudah, yaitu dengan menghaluskan sisa cabai bersama air lalu menyaring cairannya ke dalam botol semprot. Nah, cairan tersebut kemudian bisa disemprotkan ke daun tanaman untuk membantu mengusir serangga dan hama. Meski alami, sahabat, lagi sahau, ya, cairan cabai ini tetap perlu digunakan hati-hati agar tidak mengenai mata atau kulit secara langsung karena bisa menimbulkan rasa perih ya, pedas gitu ya. Oke, itulah sahabat lagi sahau berapa sisa makanan yang bisa dijadikan pupuk alami untuk tanaman di rumah Anda. Semoga bermanfaat, sahabat lagi sahau, jangan kemana-mana. Tetapi 91,2 Langkisau FM.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok.

0: Bagus ya, tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
5: Jangan Laida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi do. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau air PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
6: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
8: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
10: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Masih dari lantai 1 Gedung Penang Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Sahabat, menit ke-34 dari jam 8 pagi ini, artinya sampai di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Pesisir edisi 9 Juni 2026. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Sahabat Langkisau, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.102.103.142.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.102.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
3: Hey Dad, lari yuk.
4: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
3: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
4: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
3: Masa?
4: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
3: oh, ya?
4: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
3: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
4: Ya, pasti yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik, 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
3: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
4: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
3: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
4: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
3: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
4: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
3: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
4: Ayo!
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, Jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

dari kawasan Haji Agus Salim Penang 91.2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada, masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 9 Juni 2026, sejumlah informasi akan kami sampaikan sahabat, dari berita lokal hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Informasi kami awali sahabat, untuk berita Sumatera Barat terkait Pemprov Sumbar perkuat pengendalian distribusi hingga ke daerah. Rakor pengawasan BBM subsidi hasilkan 6 rekomendasi. Rapat koordinasi pengendalian dan pengawasan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu atau JBT atau solar dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan atau JBKP atau Pertalite yang digelar pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran pada Kamis 4 Juni 2026 lalu menghasilkan 6 rekomendasi strategis untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan terhindar dari berbagai bentuk penyalahgunaan. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Sumbar Helmi Herianto mengatakan rekomendasi tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah, pemerintah daerah, Forkopimda, Pertamina, Iswana Migas, dan seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Helmi mengatakan sahabat bahwasannya berbagai masukan yang dan temuan di lapangan telah dirumuskan menjadi sejumlah rekomendasi yang diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi di Sumatera Barat sekaligus memastikan hak masyarakat yang berhak dapat terpenuhi. Ia menjelaskan rekomendasi pertama adalah meminta seluruh SPBU melakukan pengecekan surat tanda nomor kendaraan atau STNK guna memastikan kesesuaian antara QR kode dengan nomor polisi kendaraan sebagai identitas resmi kendaraan penerima BBM subsidi. Rekomendasi kedua, SPBU diminta mencantumkan nomor polisi kendaraan dalam pencatatan transaksi hingga pihak SPBU memiliki instrumen pengawasan tambahan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi. Ketiga, peserta rapat menyepakati perlunya penempatan satu personel TNI atau Polri di setiap SPBU untuk mendukung operasional pengawasan dengan skema pembiayaan yang dibebankan kepada pihak SPBU.

Rekomendasi keempat adalah memberikan akses kepada pemerintah daerah terhadap data pengguna JBT dan JBKP sebagai dasar pengawasan yang lebih efektif. Dan selanjutnya rekomendasi kelima, mendorong penguatan regulasi melalui pembatasan akses BBM subsidi bagi kendaraan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, sahabat, rapat juga menghasilkan rekomendasi keenam berupa usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual enceran BBM. Usulan tersebut mencakup pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau CC. Pembatasan penggunaan untuk kegiatan industri termasuk sektor tambang dan CPO beserta transportasi pendukungnya. Penerapan sistem distribusi tertutup melalui mekanisme pendaftaran dan verifikasi konsumen serta penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan. Menurut Helmi, sahabat, usulan tersebut diperlukan karena berbagai modus penyalahgunaan BBM subsidi masih ditemukan di lapangan. Sesuai dari penggunaan kendaraan yang telah dimodifikasi, besaran tangki kendaraan, penggunaan barcode yang tidak didukung dokumen kendaraan yang sah, hingga berbagai praktik lain yang bertujuan memperoleh BBM subsidi melalui ketentuan. Dalam kesempatan yang sama, sahabat, Pemprov Sumbar juga menyerahkan dokumen instruksi Gubernur Sumatera Barat nomor 1/INST/2026 tentang pengendalian dan pengawasan pendistribusian jenis bahan bakar tertentu atau JBT dan jenis bahan bakar khusus penugasan JBKP kepada seluruh bupati dan wali kota Sumatera Barat sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan di daerah masing-masing. Helmi menegaskan, tindak lanjut rekomendasi rakor tersebut akan dilakukan secara bertahap melalui penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, aparat penegak hukum, Pertamina, dan Hiswana Migas. Dengan langkah tersebut, Pemprov Sumbar berharap distribusi BBM subsidi dapat berlangsung lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan serta mampu menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kita akan kembali dengan informasi lainnya, sahabat, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS, mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store, atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, Mobile Customer Service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.

Pengenalan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Terakhir sampai kami sampaikan berita Sumatera Barat, Sumbar siap bangun 888 koperasi desa Merah Putih. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat menyebutkan melalui peran Project Management Officer Business Assistant yang bertugas di berbagai daerah telah membantu membangun koperasi desa Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Endrizal, mengatakan dengan adanya kerjasama kerja yang begitu baik, Sumbar menjadi provinsi tercepat keempat di Indonesia dalam penyelesaian pembentukan dan legalitas koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ia menjelaskan sahabat bahwa dalam membangun koperasi desa Merah Putih ini, pemerintah pusat telah menugaskan sebanyak 40 project management officer dan 125 business assistant untuk mendampingi pengembangan KDMP di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Dari hasil pendampingan tersebut, hingga saat ini telah diverifikasi sebanyak 888 lokasi gerai KDMP di Sumbar, dan dari jumlah tersebut 211 gerai masih dalam tahap pembangunan dan 63 gerai telah selesai dibangun. Artinya sahabat, sudah ada 274 gerai yang siap beroperasi dalam waktu dekat, dan hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Demikian sampai informasi yang dapat kami sampaikan di Varian Gisau edisi hari ini. Dan informasi tadi, sekali lagi sebelum ini Varian Gisau edisi hari ini, sahabat. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Untuk sahabat Lagi Gisau, jangan kemana-mana, tetapi 91,2 Lagi Gisau FM.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Di suatu pagi yang cerah,
5: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
6: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
5: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
6: Jangan lah dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
5: Itulah upiah. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
7: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
9: Halo cantik. Nama kamu siapa?
10: Eca.
9: Oh, lagi ngapain kamu?
10: Masak-masakan.
9: Bapak ibu di mana?
11: Saya orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Kami orang tuanya.
17: Kami orang tuanya.
18: Saya orang tuanya.
19: Saya orang tuanya.
3: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
0: pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, Badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun,
2: oh, ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Di suatu pagi yang cerah.
5: Nur! Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
4: Deh dah, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
5: Deh, pakai aye galon saja lah lai, boleh capek.
4: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
5: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
6: Dun sana aye sadonyo, aye PDAM Tirta Langkisau adalah aye pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
8: Halo cantik. Nama kamu siapa?
9: Eca.
8: Oh, lagi ngapain kamu?
9: Belajar masakan.
8: Bapak ibu di mana?
10: Saya orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Kami orang tuanya.
16: Kami orang tuanya.
17: Saya orang tuanya.
18: Saya orang tuanya.
19: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka.
10: kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
16: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
17: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi menjelang siang ini, sahabat. Kali ini dalam program Keuang Pesisir, edisi 9 Juni 2026. Sahabat Gawang Posisi edisi hari ini, kita akan berbagi informasi, berbincang-bincang bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber kita di hari ini, sahabat, Bapak Sartoni ya. Alhamdulillah sudah hadir. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Bung Rio.
0: Gimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kondisi walaupun cuaca agak ini ya,
0: agak mendung-mendung gitu ya. Iya. Selamat pagi, saya Bapak Sartoni, merupakan kepala bidang apa? Kepala bidang pelayanan
1: pencatatan sipil.
0: Pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Dan hari ini sahabat kita akan berbagi informasi dengan Bapak Sartoni dengan tema kita hari ini, itunya pencatatan kelahiran pada hari pertama bayi lahir.
1: Ya,
0: oke. Apa tadi singkatannya ada ya? Pelihara
1: harta bayi.
0: Harta bayi. Oke, baik sahabat ini, sahabat. Mari sama-sama kita dengarkan sahabat apa nanti terkait pencatatan kelahiran pada hari pertama bayi lahir gitu. Kita langsung saja ke Pak Sartoni, silakan Pak.
1: Baik, terima kasih Bung Rio. Pertama tentu kita menyapa dulu ya para pendengar kita Radio Langkisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan semua pendengar, Bapak Ibu, adik-adik pendengar Radio Langkisau dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Semua urusan di hari ini dilancarkan, semua usaha kita rezekinya dicukupkan. Amin. Bertemu kembali dengan kami, Bapak Ibu pendengar Radio Langkisau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saya Sartoni Nur Salim dari selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil yang sehari-hari di dinas kami itu ditugaskan dalam urusan pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian, asal-usul anak. Nah, hari ini sesuai yang sudah disampaikan oleh Bung Rio tadi, kami akan menyampaikan satu gebrakan, mungkin ya bisa sampai seperti itu, yang kita bangun untuk memudahkan urusan pencatatan kelahiran di Pesisir Selatan, yang kami sebut dengan istilah pelihara harta bayi. Nah, kalau kepanjangannya pencatatan kelahiran hari pertama bayi lahir. Jadi kemarin memang kita sudah mendahului kegiatan ini hari Senin kemarin. Bung Rio, kami sudah menandatangani beberapa perjanjian dengan lembaga mitra kerjasama. Nah, termasuk dalam urusan pencatatan kelahiran hari pertama bayi lahir ini, Bung Rio, ada beberapa lembaga yang kita sudah tanda tangani perjanjiannya. Di antaranya yaitu ada dari kantor BPJS Pelayanan Selatan, kemudian ada Ikatan Bidan Indonesia, kemudian juga ada rumah sakit RSUD, ada rumah sakit umum BKM, kemudian juga ada rumah sakit khusus ibu dan anak Permata Hati, dan tentu dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, kemarin kita tanda tangani di depan Pak Bupati pada saat apel gabungan, Bung Rio, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ini dasar kita perjanjian kerjasama ini untuk melaksanakan kegiatan yang kami sebut tadi, pelihara harta bayi tadi. Nah, jadi awalnya kalau boleh kami ingin bercerita dari dasarnya, yaitu ternyata selama ini penduduk kita atau ibu-ibu hamil yang sudah melahirkan bayinya itu ketika sudah lahir, nah ini kan perlu dicatat oleh fasilitas kesehatan kita, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada tempat praktik mandiri bidan. Nah, di tempat-tempat kelahiran bayi itu kan perlu dicatat untuk nanti disambungkan dengan sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Nah, kira-kira BPJS lah penyelenggaranya, kan begitu. Nah, jadi untuk dalam proses pencatatan ini ternyata memang karena anak ini belum dilaporkan ke Dinas Dukcapil pada saat lahir itu. Nah, oleh petugas kita di fasilitas kesehatan itu untuk sementara kan diberikan NIK-nya itu sesuai dengan nomor KK dari orang tuanya. Jadi NIK-nya itu diambil untuk anak ini dari nomor KK yang ada di nomor KK orang tuanya. Nah, itu. Kemudian namanya, barangkali mungkin namanya ini belum disiapkan atau bagaimana, itu dicatat saja dulu bayi nyonya.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi
0: nama ibunya dulu ya.
1: Ya, bayi Jona nyonya Afrienti. Nah, atau bayi nyonya, itulah. Nah, untuk awal seperti itu dicatatkan selama ini. Nah, kemudian sistem ya, data ini diinput ke dalam sistem yang ada yang dimiliki oleh BPJS. Kemudian inilah yang menjadi dasar untuk administrasi anak ini sementara. Nah, kemudian ini diberikan ketentuan oleh BPJS itu 3 bulan. 3 bulan ini bisa dipakai. Namun memang dalam masa 3 bulan itu diharapkan nanti setelah bayi ini pulang dari tempat fasilitas kesehatan tempat kelahiran anak ini untuk melapor ke Dinas Capil agar diterbitkan NIK, kemudian masuk ke dalam KK orang tuanya, kemudian keluar akte kelahirannya, kemudian diterbitkan kartu identitas anaknya. Nah, seperti itu selama ini, Bung Rio. Itu. Ya. Nah, apa yang kita sebut tadi sepertinya kan tidak terlalu sulit. Maksudnya begini, ketika orang tua bayi ini pulang membawa bayinya, 3 bulan waktunya panjang itu kan untuk melaporkan ke Dinas Capil untuk segera diterbitkan NIK. Namun dari evaluasi kita bersama Dinas Kesehatan, dari rumah sakit dan rekan-rekan kita lah yang dari lembaga kesehatan ini, ternyata hampir 85% dari pencatatan bayi yang baru lahir ini menggunakan nama bayi nyonya ini itu setelah 3 bulan ternyata belum juga melapor ke Dinas Dukcapil. Hampir 85%.
0: Iya.
1: Ibu Rio. Nah, mungkin berbagai alasan lah ya.
0: Sibuk.
1: Ya, macam-macam lah. Walaupun sebenarnya Capil itu sudah ada di masing-masing kecamatan, sudah sangat dekat lah dengan domisili penduduk. Atau juga bisa melalui sistem online Sidalinmas juga ada. Nah, namun mungkin mungkin apa namanya? Ini kelalaian juga mungkin ya. Menunggu-nunggu kapan perlu. Nah, padahal bisa jadi kan anak yang lahir ini ternyata setelah dibawa pulang beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan ternyata ada gangguan kesehatan.
0: Iya.
1: Ah, balik lagi ke fasilitas kesehatan yang ada. Nah, sementara ya. Nah, sementara anak ini belum diurus dokumen kependudukannya. Nah, itu jadi masalah. Nah, yang menjadi puncak dari persoalan ini adalah ternyata ketika disinkronkan dengan data kependudukan yang 85% tadi itu Bung Rio, itu tidak bisa sinkron dengan data kependudukan karena memang tidak belum ada NIK. Nah, hari ini kita selalu berkala nih Bu Rio, Dinas Kesehatan BPJS menyinkronkan itu akhirnya.
0: Wah,
1: menyinkronkan. Jadi karena tidak sinkron ini datanya, di BPJS-nya ada, di data kependudukan tidak ada. Di BPJS ada namanya bayi nyonya itu, tapi di data kependudukan tidak ada. Di kartu keluarga itu tidak ada.
0: Tidak masuk KK
1: ya. Iya, itu jumlahnya ratusan, Wario, dan itu bertambah terus. Bertambah terus. Nah, ini tentu akan mengganggu. Walaupun ya mungkin masyarakat kita masih ada yang belum menyadari ini. Nah, cuman kita sambil kita lakukan edukasi-edukasi, kita juga membuat bagaimana supaya kita putus nih. Jadi ketika pulang jangan membawa data yang dummy, silahkan itu Mario. Datanya dummy, datanya data sementara gitu kan. Nah, itu kita putus. Jangan sampai ada penduduk atau orang tua bayi itu pulang itu membawa data dummy. Nah, kita putus ini.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana caranya? Ini yang kita kerjasamakan nih Murio dengan lembaga-lembaga mitra kerjasama kita ini yang khusus masalah kesehatan ini. Kita pastikan ketika bayi itu lahir masih di tempat fasilitas kesehatan, tempat bayi ini lahir, itu sudah kita catat kelahirannya. Kita catat kelahirannya dan kita terbitkan NIK-nya, kemudian kita terbitkan dokumen kependudukannya, dan targetnya adalah ketika pulang itu bayinya pulang dengan orang tuanya pulang ke rumah itu sudah membawa data kependudukan, sudah ada NIK-nya, sudah ada dokumen kependudukannya. Nah, itu target kita Bung Rio. Jadi tidak ada lagi kita harapkan bayi itu pulang dengan data dummy. Tidak ada lagi bayi itu pulang ke rumah dibawa orang tuanya itu menggunakan nama bayi nyonya. Nah, itu. Nah, tidak ada lagi masalah sinkronisasi data. Nah, ini target kita Bung Rio. Ini kita sebut tadi pencatatan kelahiran di hari pertama bayi lahir. Jadi ketika lahir itu langsung. Nah, bagaimana teknisnya? Ah, ini yang sudah sebenarnya sudah kita susun ini, nanti kita lanjutkan nanti hal teknis ini dengan lembaga pengguna supaya bisa diimplementasikan. Dokumen kerjasamanya sudah, kita sudah sama-sama sepaham. Kemudian kita lanjut ini implementasi. Nah, kita sudah uji coba, Bung Rio, sudah uji coba ini ada beberapa tempat praktek bidan mandiri yang sudah kita coba dipantau oleh kita semua, Capil, ada dari Binkes juga ada memantau, dari BPJS-nya, rumah sakitnya memantau apakah ini berjalan. Nah, kita coba kemarin ini beberapa tempat praktek bidan mandiri dan alhamdulillah Borio itu sesuai dengan target kita.
0: Sesuai jadi target, Pak,
1: ya, jadi begini. Teknisnya kira-kira begini, ketika bayi itu lahir, nah memang orang tuanya bayi ini sudah kita harapkan sudah memberikan nama lengkap kepada bayi. Nah, ini kunci nih, jangan sampai nanti orang tua bayi itu belum memiliki nama. Nah, kita memang mengharapkan di awal sebelum kelahiran itu terjadi ketika konsultasi itu orang tua bayi atau ibu hamil ini dengan bu bidannya atau dari rumah sakit juga sudah menyampaikan tolong siapkan nama. Nah, kalau belum tahu jenis kelaminnya kan bisa juga ada juga kalau opsi saya dulu istri saya dulu ya kalau perempuan namanya ini kalau laki-laki banyak tapi sekarang udah canggih sudah bisa WSG sudah tahu kelaminnya kan. Nah, itu. Nah, kemudian ketika bayi lahir, nah langsung kita punya sistem Rio sudah kita buat, bisa diakses oleh seluruh petugas Faskes kesehatan. Nah, nanti diinput di sana, bayi lahir, surat keterangan lahirnya diterbitkan oleh Faskesnya, fasilitas kesehatannya, kemudian langsung diinput di sistem. Data-data masuk, data bayi, data orang tua, kemudian dokumen pendukungnya ya kakak lah KTP ya orang tuanya, kemudian bagi yang anak pertama yang kebetulan mungkin yang orang tuanya belum bikin kakak suami istri, itu surat nikahnya perlu di upload ke dalam sistem itu. Nah, nanti kami, petugas kami nanti akan membaca langsung di sistem di Capil ataupun yang di kantor cabang kita, kami yang ada di setiap kecamatan. Baca. Nah, langsung diproses. Di dalam sistem, langsung diproses, kemudian terbit NIK-nya, langsung terbit dokumen kependudukannya. Ada KK-nya, ada akte kelahirannya, ada kartu identitas anaknya. Ini dikirim secara digital, Mario. Nah, karena memang sekarang dokumen kependudukan kan sudah, versi digitalnya kan sudah ada.
0: Ya.
1: Jadi kita kirim file digital dari dokumen kemudian tersebut, bisa langsung ke orang tua kalau sudah ada emailnya, ada nomor WhatsApp-nya, atau kalau tidak bisa kami kirim juga ke petugas paskesnya. Nah,
0: bidannya itu.
1: Ya, bidannya. Nah, dua tahap sudah, pelaporan dari paskes sudah. Tadi dokumen kependudukannya sudah terbit, NIK-nya, datanya ada, dokumennya sudah terbit, sudah dikirim ke orang tua melalui sistem digital. Nah, tahap ketiga ini yang paling penting nih. Kemarin kami harus pastikan tuh, Bung Rio. Apakah data yang sudah sudah ada ini untuk bayi ini terbaca enggak di sistem Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS Kesehatan? Terbaca enggak? Nah, kemarin kita tes ini, Bung Rio. Dan alhamdulillah langsung kebaca.
0: Langsung kebaca.
1: Langsung terbaca di sistem pelayanan di BPJS Kesehatan. Nah, jadi memang alhamdulillah, Bung Rio, apa yang kami coba bangun ini mudah-mudahan sangat membantu masyarakat pulang alhamdulillah di karunia bayi yang sehat, ya kan, sesuai dengan harapan ayah dan ibunya, kemudian langsung juga pulang itu membawa identitas lengkap, negara langsung memberikan dokumen kependudukan bagi bayi, langsung dicatat sebagai warga negara, kemudian dicatat sebagai penduduk, kemudian diakui anak dari pasangan ayah dan ibunya.
0: Berarti langsung masuk ke KK itu?
1: Langsung masuk ke KK dan langsung tercatat pada sistem database Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan. Nah, tentu kalau ini sudah bisa berjalan dengan lancar ini seperti yang kita harapkan, kita tidak akan lagi menemukan ada bayi yang ketika kembali ke rumah sakit mungkin karena gangguan kesehatan ada masalah dengan jaminan kesehatannya. Nah, tentu kita tidak ingin itu. Nah, ini yang kita lakukan, Bu Rio. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan secara masif ini. Karena kemarin baru tanda tangan, sudah kita uji coba, sudah alhamdulillah sudah mencapai target. Nah, kita masifkan ini ke semua rumah sakit, puskesmas, tempat praktik bidan mandiri, semua yang melayani kelahiran bayi akan kita pastikan itu bisa diakses dan bisa dilaksanakan.
0: Nah, berarti itulah. By system, Pak, ya?
1: By system.
0: Semua paskes nanti ada sistem yang
1: bisa. Ada sistemnya yang bisa di pokoknya semua paskes bisa mengakses lah sistem itu untuk melaporkan bayi yang baru lahir ini. Nah, ini. Orang tua tinggal menunggu saja. Tidak perlu datang ke Dinas Dukcapil. Ya kan, tidak perlu repot-repot mengisi formulir. Langsung di sistem diinput data-datanya, bisa mandiri. Boleh mandiri, bisa ya. Mandiri juga boleh. Karena sistemnya ini enggak pakai akun. Langsung ada link-nya, buka langsung muncul form untuk pengisian datanya. Jadi digital.
0: Digital semua, Pak, ya.
1: Nah, dalam hitungan jam, mudah-mudahan enggak jam ya, itu hasilnya sudah masuk ke email orang tua atau WhatsApp-nya atau ke petugas medis yang membantu kelahiran. Sekiranya mungkin itu sementara, Bung Rio, apa yang perlu kami sampaikan hari ini kepada seluruh masyarakat Pesisir Selatan, kemajuan-kemajuan yang kita usahakan untuk kita bangun. Tentu utamanya bagaimana urusan ini lebih memudahkan masyarakat sesuai dengan slogan kami, Brio.
0: Nah, apa itu?
1: Melayani membahagiakan masyarakat sepenuh hati.
0: Itu. Melayani membahagiakan masyarakat sepenuh hati.
1: Slogan Dinas Dukcapil. Itu dulu, Brio, yang kami sampaikan. Terima kasih. Kembalikan ke Brio.
0: Baik, terima kasih Pak Satoni ya. atas informasinya. Ya, jadi sahabat Langit Sahur dimanapun berada, untuk saat ini yang sedang menunggu kelahiran buah hati barangkali ya. Sekarang pas kelahiran itu untuk anak kita sudah bisa dicatatkan identitasnya ya. Sebagai warga negara Indonesia gitu kan.
1: Ya,
0: masuk ke dalam bakar dan juga ke dalam JKN.
1: JKN.
0: JKN langsung. Nah. Jadi dipersiapkan namanya.
1: Ah, namanya dari awal itu.
0: Namanya dari awal ya.
1: Iya, disiapkan.
0: Kalau belum ada namanya berarti
1: belum bisa. Belum bisa. Nah, karena memang kita butuh nama lengkap.
0: Oke. Okay. Berarti butuh nama lengkap. Ya. Jadi sahabat Langisal yang sedang menunggu buah hatinya lahir dipersiapkan namanya dari sekarang gitu
1: ya,
0: kan? Ya biar nanti baik. Bisa langsung dicatatkan kesehatannya. Ya. Baik, Pak Satoni, kemudian ini sudah berjalan ya?
1: Sudah kita uji coba dan kita sedang mempersiapkan supaya bisa masif nih. Karena masif, memang ada ya. Hal teknis ya, kita harus jelaskan kepada petugas penolong kelahiran ya di semua faskes tadi. Tapi memang tidak terlalu sulit. Kita tinggal nanti kirim surat, mudah-mudahan itu dalam minggu ini. Kita berharap minggu ini semua fasilitas kesehatan ini sudah bisa melaksanakan kegiatan ini. Pencatatan kelahiran pada hari pertama bayi lahir.
0: Oke. Berarti ya. Itu sosialisasinya cuma via surat saja?
1: Ya, surat saja kita mungkin lewat telepon saja ke semua lembaga ini. Nah, jadi kita enggak perlu panjang-panjang, enggak perlu pula rapat-rapat segala macam. Nanti lama kita kan.
0: Enggak perlu rapat-rapat.
1: Iya,
0: perlu rapat-rapat. Enggak ribet
1: enggak. Kita bangun sangat sederhana, mudah digunakan sistemnya.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan ini dapat terrealisasi dengan baik ya. Dan bisa membantu masyarakat
1: ya,
0: ya. Untuk pencatatan
1: kelahiran bayinya
0: ya. Ya. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Satoni ya. Terakhir barangkali Pak ya. Mungkin ada harapan dan pesannya kepada masyarakat terkait pencatatan sipilnya
1: ya, kelahiran ya. Baik, terima kasih Bung Rio. Jadi ini tugas pemerintah ya, instansi lembaga Dinas Dukcapil untuk memastikan semua bayi yang lahir itu sudah harus tercatat. Negara mempunyai kewajiban untuk mencatat. Nah, namun memang dibutuhkan kerjasama juga dengan lembaga yang membantu kelahiran bayi ini lahir. Namun juga ada kepedulian yang kuat dari orang tua untuk segera, termasuk tadi ketika istri sudah akan melahirkan. Nah, itu si bapak mestinya sudah juga harus mempersiapkan nama bayi supaya pencatatan kelahiran ini datanya lengkap untuk bisa dicatat, kemudian bisa diterbitkan dokumen kependudukannya. Nah, ada juga satu hal yang perlu juga kami sampaikan. Jadi di dalam sistem pencatatan kelahiran itu memang ada 4 macam Borio.
0: Iya.
1: Sistemnya yang kita gunakan menurut ketentuan yang ada. Ada namanya bayi dicatat tuh bayi ayah dan ibu.
0: Bayi ayah dan ibu ya.
1: Iya. Ayah dan ibu. Jadi ini bayi yang lahir dari perkawinan yang memang sudah disahkan
0: sah
1: ya. Oleh negara, memiliki surat nikah resmi, itu bayi ayah dan ibu. Kemudian ada juga ketentuan kedua pencatatan kelahiran bayi ini adalah pencatatan ayah dan ibu dengan frasa.
0: Dengan frasa.
1: Nah, frasa ini dimunculkan pada dokumen akta kelahirannya ketika bayi ini lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan secara resmi menurut ketentuan undang-undang perkawinan. Jadi orang tuanya sudah menikah secara keagamaan, namun pencatatan perkawinannya belum dicatatkan secara resmi menurut undang-undang perkawinan yang ada. Nah, ini memang ada ya di tengah-tengah masyarakat kita kan. Ya. Jadi anak yang lahir dari perkawinan seperti ini itu dicatatkan dengan pencatatan kelahiran ayah dan ibu dengan frasa. Frasa ini ada di bawah, bagian bawah akte kelahiran itu bunyinya, yang perkawinan orang tuanya belum dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, itu. Oh. Ada gitu. Kemudian ada juga pencatatan kelahiran anak seorang ibu.
0: Ibu.
1: Ini memang ada jenis seperti ini, kelahiran anak yang memang secara peraturan perundang perkawinan itu memang belum dicatat, dan juga belum dicatat menurut administrasi kependudukan. Jadi orang tuanya ini belum punya kakak nih, suami istrinya belum ada kakaknya, kemudian anak lahir, tapi ketika kita mau mencatat kelahiran bayinya, kita minta surat nikah orang tuanya, ternyata belum memiliki. Ini dinamakan dengan kelahiran anak seorang ibu. Nah, tentu ada pertanyaan nih, itu bagaimana untuk pencatatan ayah anak ini?
0: Iya.
1: Nah, ini memang membutuhkan putusan pengadilan agama.
0: Oh, gitu.
1: Bagi yang Muslim, orang tuanya Muslim. Kalau yang non Muslim itu putusan pengadilan negeri untuk ditetapkan pengakuan ayah biologis dari anak ini. Nah, pengadilan agama memutuskan itu nanti. Tentu ada persidangannya oleh hakim. Jika nanti hakim memutuskan bahwa ayah biologisnya adalah namanya ini, diputuskan nanti, baru nanti capil akan memasukkan nama ayah anak ini melalui dokumen akte pengakuan anak namanya, Mario.
0: Pengakuan ya.
1: Jadi ada dua akte, ada akte kelahiran anak seorang ibu, kemudian ada akte pengakuan anak. Dua. Nah, kemudian keempat, memang ada pencatatan kelahiran anak tanpa asal usul. Anak yang ditemukan.
0: Yang ditemukan itu.
1: Iya. Anak ditemukan oleh sepasang suami istri di satu tempat, tidak ada identitasnya, yang ditinggalkan. Nah, ini bisa dicatat kelahirannya dengan sistem pencatatan kelahiran tanpa asal usul. Memang ada beberapa dokumen yang diperlukan, ada dari kepolisian juga ada yang diminta, baru kita bisa catat. Memang nama ayah dan ibunya paksa kosong, Murio.
0: Kosong ya?
1: Iya, ayah dan ibu biologisnya kosong di situ. Nanti ada aktenya, akte anak tanpa asal usul. Gitu. Intinya adalah apa yang kami sebutkan tadi dari keempat macam, bahwa setiap bayi yang lahir itu adalah kewajiban negara untuk mencatat. Bagaimanapun posisi perkawinan orang tuanya, mungkin anak ini ditemukan, negara harus mencatat, harus menerbitkan dokumennya.
0: Kewajiban negara.
1: Nah, sekarang di capil itu memang ada istilah yang dimasukkan ke dalam aturan kami, namanya petugas itu yang datang. Jadi tidak menunggu. Jadi kami yang harus datang ke tempat kejadian. Nah, itu tadi yang kerjasama ini. Nah, ini yang dasarnya kita dengan kerjasama dengan lembaga Laga Mitra itu, untuk kami hadir langsung ketika bayi lahir itu. Nah, inilah yang kami sebutkan itu. Kami dari Dinas Capil yang datang untuk mencatat peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan. Nah, kalau kelahiran ini peristiwa penting namanya,
0: penting, ya?
1: Termasuk peristiwa penting ya. Nah, kira-kira mungkin itu. Jadi kami berharap sekali apa yang kita bangun ini bisa didukung oleh semua elemen lembaga mitra, termasuk juga tentu seluruh keluarga yang ada di pesisir selatan, dan bisa menjamin setiap bayi yang lahir itu sudah memiliki NIK, sudah memiliki data kependudukan, dan sudah memiliki dokumen kependudukan. Kali itu mungkin Borio memberikan.
0: Baik, terima kasih Bapak Sartoni. Informasinya ya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, sahabat Langso dimanapun berada. Semoga sahabat bisa memahami terkait pencatatan kelahiran terhadap setiap anak yang lahir gitu Pak ya.
1: Di hari pertama.
0: Di hari pertama anak bayi lahir.
1: Bayi lahir.
0: Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Alumni yang sudah berbagi informasi bersama kita di 91,2 Langkis FM di pagi menjelang siang ini. Ya. Dan akhir kata sahabat, saya Ricky Bo pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 차야.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Di suatu pagi yang cerah.
5: Nur! Oh, Nur. Alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
6: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
5: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Beli capek.
6: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, ma. Kece orang, babayo untuk kesehatan awak.
5: Itulah upia. Tak ada nan tahu informasi doh. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
7: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Saya orang tuanya.
1: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 2-1 Oranje.
1: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo, Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
1: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Leblou menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol, Lamine Yamal, hingga kapten Uruguay, Federico Valverde. Mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal

0: maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROV PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tingkat Manokwari

0: mempengaruhi minuman keras, karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadang langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengadakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netic Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buffel menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
2: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: For the win.
2: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi Kemdain kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
4: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AVC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
5: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
6: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
5: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
7: Hasilnya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target. Karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas yang bagus untuk pertandingan.
5: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Anakku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

terhadap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

0: sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih dengan rangkaian informasi yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Dan evaluasi mungkin ya setelah pelaksanaan ibadah haji tahun ini, pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahlil Anzar Simanjuntak melepas kepulangan jemaah haji kloter KNO 7. Pelepasan tersebut berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada hari Senin kemarin. Ya, dalam momentum tersebut, Dahlil mengungkap dugaan penipuan. Ya, penipuan dikabarkan dilakukan oleh oknum kelompok bimbingan ibadah haji KBIHU. Total kerugian jemaah haji akibat praktik penipuan tersebut diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Ya, badal haji itu jelas penipuan karena tarif aslinya sekitar 40 jutaan rupiah. Ini disampaikan oleh Dahlil di hadapan media dan juga rri.co.id. Oknum KBIHU, kami ulangi, oknum KBIHU asal Jawa Barat diduga menarik biaya 10 juta rupiah per orang. Kasus ini diduga melibatkan program badal haji untuk 140 orang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang mendengar. Dinas Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat Sumbar menggelar Lomba Mural Tingkat SLTA Sederajat se-Sumatera Barat dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari Eco Creative Fest.
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang

0: لأوتين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Yang dapat saya sampaikan, ini ada satu kertas. Disebutkan bahwa ulama pewaris Nabi, namun di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan firqah serta aliran, ulama seperti apa yang harus dipanut dan harus diikuti itu Pak Ustaz? Iftaraqatil yahud ala 21. Terpecah orang Yahudi menjadi 71 kelompok. Waftaraqatil nasara ala 72 firqah. Terpecahnya Nasrani menjadi 72 firqah. Waftaraqat ummati ala 73 firqah. Terpecah umatku menjadi 73 firqah. Hadis itu hadis sahih. Ya Rasulullah, berapa yang selamat? Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu saja, al-firqah an-najiyah, yang selamat. Sifat mereka bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab dengan satu jawaban, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka menempuh jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabatku. Sampai hari ini, hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, dengan penuh keyakinan, sebenar-benar keyakinan, kita berada di jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat Nabi. Tadi kita sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, berbagi, bersedekah, berinfak. Tak keluar dari lima rukun Islam. Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Enam, masih kita yakini. Beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyaumil akhir, wa biqadri khairihi wa syarihi. Majelis Ulama Indonesia menetapkan kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-cirinya salah satunya adalah mengingkari, mengotak-atik, mengobok-obok salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Selama ustaz itu masih berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, rukun iman, rukun Islam, tak dia ingkari, tak dia otak-atik, tidak dia preteli, tetap dia amalkan, ikuti dia apapun ormasnya. Khudh ma safa, da' ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Terlalu banyak persamaan kita, jangan dipecah oleh khilafiyah, perbedaan-perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, padahal perbedaan kita hanya sedikit. Mohon sebutkan ciri-ciri ulama su' sehingga kami bisa berhati-hati dan tak sembarangan mengikuti seseorang yang tak jelas keilmuannya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, populer dengan nama Imam Al-Ghazali. Ada juga menyebut Imam Al-Ghazali. Ghazali, Ghazali, dua-duanya betul. Meninggal tahun 505 Hijrah. Masehinya mudah ingatnya. 1111, 1111. 505. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Di situ dia membahas panjang lebar tentang ulama su'. Ihya Ulumuddin sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di antara cirinya adalah menjual fatwa agama untuk kepentingan dunia. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtawa bihi wajhullah, yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi kemudian dia cari untuk liumari bihil ulama, liujari bihis sufaha, untuk membanggakan diri di tengah orang jahil, untuk menyombongkan diri pada ulama, lam yajid irfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kita tengok, ada yang memperjuangkan agama Allah, ada yang menolong orang susah, tapi ada yang bernostalgia dengan kezaliman. Maka ulama yang sudah rusak, kita harus berpegang teguh kepada yang tetap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian umur panjang nanti, kata Nabi, kalian akan melihat berbagai macam perpecahan di atas muka bumi ini. Tapi kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnahlah khulafa'ir rasyidin, min ba'di, sesudah aku mati, abdu alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Ustaz, aliran LDII itu seperti apa? Dulu namanya Darul Islam, lalu berubah menjadi Islam Sejati, lalu berubah menjadi Lemkari, lalu berubah menjadi LDII. Isinya itu-itu saja. Di antara yang dituduhkan kepada mereka adalah bahwa mereka meyakini di luar mereka itu berarti kafir, najis. Berdasarkan ayat Quran, innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis. Makanya muncul isu di tengah masyarakat, kalau kita bertamu ke rumah mereka, nanti bekas tempat duduk kita
akan dipelnya, karena kita dianggapnya seperti najis, seperti anjing babi, seperti kotoran. Nah sekarang mereka sudah mengaku ke Majelis Ulama Indonesia bahwa kami ini sudah tobat. LDII di bawah pengawasan pembinaan MUI, itu tertulis. Lembaga Dakwah Islam Indonesia di bawah pengawasan MUI. Betul apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Yang penting kalau bapak ibu ketemu, apapun nama jamaahnya, kalau bapak ibu ketamu bertamu ke rumah dia, tiba-tiba tempat duduk ibu di pelnya, tiba-tiba tempat kaki bapak ibu di pelnya, karena dianggapnya seperti anjing babi, besok datang lagi, pergi ke dapurnya, ke kamarnya, biar makin banyak dia ngepel-ngepel. Kenapa banyak jamaah ketika sholat memijak kaki kita? Kenapa jamaah ketika sholat banyak memijak kaki kita? Dia bukan memijak, dia mau merapatkan, karena di antara celah-celah di situ ada setan. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Kalau sekali kita tempel, ini kaki teman, ini kaki dia. Sekali kita tempel, dia diam aja, berarti dia termasuk orang yang nyaman kalau ditempel. Tapi kalau sekali kita tempel, dia geser, jangan kita tempel lagi, berarti dia orangnya penggeli. Gak tahan dia. Saya termasuk orang yang nyaman. Kalau saya sedang sholat, ada orang nempel kaki saya diam aja. Karena saya tahu dia sedang menjalankan syariat agama Islam. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik. Itu hadis riwayat Anas bin Malik. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Bukan semuanya nempel. Salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Jadi kalau ada yang nyaman ditempel, tempel. Tapi kalau sekali kita tempel dia geser, jangan tempel lagi, nanti asyik ngurus kaki aja lah. Imam udah sampai habis fatihahnya, kita masih ngurus kaki. Saya khawatirnya dia preman baru tobat. Kita injak sekali, dipijaknya kaki kita dua kali. Enggak, lu tahu. Bila bersahada, ujung telunjuk bergerak-gerak terus. Kalau udah ditempel, tempel aja, jangan gerak-gerakkan pula. Macam kepiting aja. Mohon jelaskan hukum imunisasi untuk anak, Pak Ustaz. Imunisasi ini sampai sekarang masih simpang siur. Fatwa halal dari MUI belum juga keluar. Adapun tentang bahwa dia diambil dari babi dan segala macam, kalau memang penyakit yang dikhawatirkan itu menimbulkan resiko tertinggi, mati. Antara dua, mati sama babi, pilih mana? Pilih babi, tak boleh pilih mati. Masuk kita ke hutan. Pilihannya cuma dua, makan babi sama mati, maka potonglah babi itu. Pakai bismillah, tidak. Babi itu boleh kita makan. Ambil babi, colek pakai kecap sikit-sikit. Sementara dapat pisang. Itu nama hukumnya akhaffud dararain. Memilih dua mudarat, sama-sama mudarat. Mudarat tinggi, mudarat rendah. Boleh memilih mudarat yang terendah. Akhaffud dararain. Babi dengan mati, kalau memang resikonya mati. Ustadz sendiri dulu waktu kecil imunisasi, saya tanya emak saya, "Mak, aku dulu waktu kecil imunisasi, kau tak pernah diimunisasi walau sekalipun." Sampai sekarang hidup juga. Bagaimana hukumnya mendengarkan dan menggunakan alat musik menurut Islam? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nama kitabnya Min Fiqhid Daulah. Nama kitabnya Fiqhul Musiqa Wal Aghani. Sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, penerbit Gema Insani Press. Al-ghina mislul kalam. Musik itu sama macam kalam, cakap, ngomong. Kalau ngingat mati, ajak perang jihad fisabilillah, boleh. Tapi kalau musik mengajak berzina, musik ngajak bunuh diri, dulu ada musik kalau kita dengar, bawaan kita mau mati aja, habis itu kita pun bunuh diri. Tak boleh. Musik ngajak berzina, cinta satu malam. Tak boleh. Tapi kalau ngajak ingat mati boleh. Orang kaya mati, orang miskin mati. Boleh. Bila Israel datang memanggil. Boleh. Tapi jangan dinyanyikan waktu acara pernikahan. Apa tanda-tandanya tobat seseorang itu diterima Allah Subhanahu wa taala?
ada perubahan. Aku alhamdulillah sudah hijrah, sudah tobat. Apanya berubah? Dulu celananya pendek, sekarang sudah tertutup. Tapi kalau ngaku tobat, tak ada. Sombongnya minta ampun. Ustaz, saya sudah tobat nih Pak Ustaz. Kalau Ustaz gak percaya, tanyalah seluruh Batam nih, mana hotel yang tak pernah saya ajak PTS berzina. Tanyalah semua, mana yang minum kampur tua, Carlsberg, mix-max, semua tak pernah saya minum. Ini tobat apa mau cerita kesombongan? Orang tobat kok bangga dengan masa lalu dosanya. Kalau cerita dosa melelehkan air mata, bukan aku sombong. Ada perubahan dalam perilaku. Pak Ustaz, itu dulu orang pelitnya minta ampun. Bakhil Pak Ustaz. Tapi setelah dia tobat Pak Ustaz, sekarang kalau ada penggalangan dana, oh berapa? 5.000 perak. Apa hukumnya bekerja di bank syariah? Bank syariah sudah keluar fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Dia adalah resmi syariah, menuju syariah. Bank syariah ini kalau kita matikan, yang mematikan kita, kita ikut berperan mematikan bank syariah. Sudah dua bank BPD, Bank Pembangunan Daerah Provinsi, dikonversi menjadi bank syariah. Pertama, BPD Aceh, karena Aceh kuat syariat Islam di sana. Yang kedua, Bank BPD Lombok, karena kebetulan gubernurnya Dr. Azhar tafsir Al-Quran, hafal Quran, Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang berhasil mengkonversi tentu dengan bantuan umat Islam. Nah, seandainya 33 provinsi ini berhasil mengkonversi, maka insya Allah budget ekonomi syariah kita akan tinggi. Sekarang berapa? Baru 7%, 93% konvensional. Jadi yang tetap bekerja di bank syariah, lanjutkan. Apakah saya berdosa jika setelah saya menikah, saya berpisah kota dengan calon suami untuk beberapa bulan karena pekerjaan? Dan calon suami saya setuju. Dia tak setuju sebetulnya, cuman takut dia. Bang, nanti kita nikah ya. Cuman berapa bulannya kita pisah dulu. Iyalah deh. Dia kebetulan anggota ikatan suami, takut bini pula. Takkan ada mau suami istri berpisah. Buah hati belayan jiwa, sedetik saja ditinggalkan, kau terbayang di pelupuk mata. Mana mungkin bisa. So sweet Pak Ustaz. Oleh sebab itu, kalau bisa kalian pindah jadi satu kota, bisa. Jangan lalu lama-lama. Ingat, munculnya perselingkuhan, komunikasi rusak disebabkan oleh berjauhan ini. Dekatkan. Ada hal yang tak bisa dibayar dengan materi. Yang kau kejar ni apa? Gaji-gaji, sumbangan itu segala macam, ada reward segala macam. Ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan materi. Apa itu? Komunikasi yang amat sangat berharga. Oleh sebab itu, jangan sampai. Benarkah 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 awal Ramadan? Berdosakah orang yang kotor rambut dan kuku? Benarkah 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 awal Ramadan? Ma min ayyamin, tidak ada hari. Al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah, beramal salih pada hari itu lebih dicintai Allah. Min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Ini hadisnya mengatakan tak ada amal yang lebih baik daripada ini. Hadis Nabi, bukan saya yang nyebut. Walal jihadu fisabilillah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Walal jihadu fisabilillah. Jihad pun tak bisa mengalahkan ini. Dan hari ini 1 Zulhijjah. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ibu yang hari ini sudah puasa, mantap. Bapak yang hari ini puasa, mantap. Ustaz puasa apa tidak? Tidak. Ustaz yang ngajak puasa kenapa tak puasa? Saya musafir. Sunat. Oleh sebab itu maka bagi yang bisa puasa, puasa. Mana dalilnya puasa 9 hari? Karena Rasulullah SAW yasumu tis'adil hijjah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, hadis sahih. Yang mau puasa, kami tak sanggup puasa Pak Ustaz, terlalu tinggi. Perbanyak solat-solat sunat. Solat sunat enggak bisa Pak Ustaz, asam urat. Baca Quran banyak-banyak. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz, banyak-banyak zikir. Zikir pun tak bisa Pak Ustaz, mati aja lah. Berdosakah orang yang potong rambut dan kuku bagi yang niat kurban? Idza ra'aitum hilal Zulhijjah. Kalau kalian melihat 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjah kemarin sore, nampaknya sudah anak bulan 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhi. Kalian mau berkurban? Falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jangan potong kuku, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong rambut.
hukumnya sunat. Wajib, sunat, sunat muakkad. Apa hukum tidak potong kuku, tidak potong kumis, tidak potong jenggot, tidak potong rambut sejak kemarin sore sampai nanti tanggal 1 Zulhijjah? Setelah motong kambing baru potong kumis, potong jenggot, potong kuku. Hukumnya sunat, bagus, baik. Kalau ada yang potong kuku, kalau ada yang potong kumis, tidak apa-apa, kurbannya tetap sah. Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid. Simple, kecil, cetakan bulan bintang, 40 ribu. Kalau harga naik, saya tak tanggung jawab. Fikih Islam Sulaiman Rashid, tamat dari Al-Azhar, 1935 Masehi, sudah tamat Al-Azhar. Fikih Islam Sulaiman Rashid, fikih dasar, biar tahu mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana wajib, mana sunat muakkad. Bagus. Bagaimana secara Islam pembagian harta gono gini untuk suami istri yang bercerai? Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Cerai tahun berapa? 2017. Selama 17 tahun ini, maka dianggap mereka dua orang yang berpartner, bekerja sama dalam sebuah usaha. Maka segala pendapatan dari 2017, dari 2000 sampai 2017 dibagi dua. Inikah hukum fikih Islam? Bukan. Ini KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Dianggap suami istri berpartner bekerja sama segala usahanya, karena si istri di rumah mengurus keluarga, suami mencari nafkah, maka segala penghasilannya selama 17 tahun dibagi dua. Namanya gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Saya enggak maulah dibagi dua, Pak Ustaz. Enggak bisa. Karena kalau si suami tak membagi dua, dia akan dituntut nanti di pengadilan. Ormas mana yang harus diikuti jika berbeda penentuan hari raya? Ati Allah, taat kepada Allah. Wa ati Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Ulama. Siapa ulama Indonesia? Majelis ulama. Majelis ulama ada komisi fatwa. Ambil fatwa komisi fatwa. Ustaz selama ini ikut mana? Saya ikut komisi fatwa. Kenapa Ustaz ikut komisi fatwa? Karena saya anggota komisi fatwa. Saya anggota komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Saya ingin bertanya, batasan aurat wanita muslim apakah sama di hadapan wanita muslim dan wanita non muslim? Tak sama. Kenapa? Karena si non muslim akan menengok aurat si muslimah. Dia pulang ke rumah, diceritakannya ke suaminya, tadi kulihat ibu anupa, kulitnya begini, wajahnya begini. Maka tutup aurat. Kenapa? Ya kan kami sama-sama perempuan. Betul. Tapi kita tak yakin dengan amanahnya. Ustaz Suzan, masa dia enggak amanah? Sedangkan amanah kepada Tuhan saja dia berkhianat, apalagi amanah kepada sama manusia. Maka jangan bukakan auratmu kepada non muslim. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan bercerita kepada kawan, sahabat, suaminya, adiknya dan yang lain. Ustaz tolong dijelaskan masalah shaf, karena banyak dari saudara di sini kalau sholat shaf masih putus-putus. Apakah sah sembayangnya kalau dikasih tahu dipelototin? Luruskan, apa mana-mana? Imam tidak angkat takbiratul ihram sebelum dia tengok shaf. Sawasufuf, luruskan shaf. Fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah, lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Ini ujung shaf, ini arah kiblat, ini tepi shaf. Semua tumit di ujung shaf. Ini tumit, semua tumit di ujung shaf. Tumit, tumit, tumit, tumit. Jadi yang rata itu tumitnya. Adapun ujung kakinya tergantung ujung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang, ya panjanglah. Kalau pendek, pendek. Rapat dan membahu. Saddul khalal, tutup celah. Kalau dia ditempel, diam aja tempel. Tapi kalau dia ketika ditempel agak miring sedikit, agak geser sedikit, agak rapat aja. Jangan sampai menempel dekat. Dah. Setelah itu, imam tengok. Tak perlu pula imam sampai berjalan ke belakang menengok sesuatu. Karena ada satu mahasiswa dari Libya, waktu kuliah dulu, mahasiswa dari Libya ditengoknya ke belakang. Ada satu mahasiswa Afrika, karena lama betul, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Itu kudeta tak berdarah itu. Saya seorang anak yang dikandung di luar nikah. Dulu ibu saya pernah berniat untuk menggugurkan saya. Apakah ibu yang demikian doa atau sumpahnya itu mustajab atau tidak, Pak Ustaz?
Karena terkadang saya berdebat dengan ibu saya dan kadang mencaci maki saya. Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Masalah ibumu berdosa, masalah cakapnya kasar, masalah dia melawan Allah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa kau pernah menumpang di perutnya 9 bulan 10 hari, bahwa dia melahirkan engkau meregang nyawa, bahwa dia membesarkan engkau, menyusukan engkau 2 tahun, sesuatu yang tak dapat kau pungkiri. Mungkin perbuatannya itu karena dia stres tertekan, mungkin dia menghadapi musibah hidupnya lalu berpengaruh, itu urusan dia kepada Allah. Jangan kau lawan. Jurus menghadapi orang tua, diam, diam, diam. Diam. Diam, diam. Tak lebih tak kurang daripada itu. Kalau tak tahan diam, ambil earphone, dengar. Dan kau lawan. Melawan orang tua, ada dosa yang di dunia dapat, di akhirat dapat. Berzina, di akhirat dapat, dunia tak dapat. Mencuri, jahat. Ada orang pencuri, maling, koruptor. Di dunia senang, di akhirat baru dapat. Tapi durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat hukumannya, di akhirat dapat. Masa di dunia sudah dapat, di akhirat lagi dapat? Dapat 2 kali. Yang di dunia itu apanya? DP-nya. Maka jangan lawan orang tua. Kalau mau menasihati dia, pulang dari pengajian ini, jangan panggil dia, ma, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau nasihati dia seperti muridmu. Pinjam mulut orang lain, tapi bahasanya bahasa agama. Nenek mama, tokoh adat, lembaga adat Melayu, alim ulama, cerdik pandai, dia manusia, pasti ada cakap orang yang dia dengar. Di antara sekian banyak keluarga, siapa omongannya yang dia dengar? Dia selalu dengar kalau makcik saya yang ngomong. Ngomong sama makcik, makcik sampaikan ke mama saya supaya begini, begini, begini. Kita yang punya bahasa, tapi disampaikan mulut orang lain. Tujuannya tercapai insyaAllah. Jangan lupa, hati ibunda itu antara jari jemari Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Mintakan kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatinya, lembutkan hatinya ya Allah. Kalau engkau maha kuasa, kalau engkau maha perkasa, tunjukkan kuasamu ya Allah. Ini kita minta kepada Allah SWT. Pak Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang pembelian barang dengan cara kredit? Uang dengan uang, riba, haram. Pinjam duit 1 juta, bayar 1.200.000, haram. Uang dengan barang, tidak riba. Zaman Nabi, sahabat membeli budak, tidak cash. Sahabat membeli gandum, tidak cash. Tulisan saya tentang ini lengkap. Cari www.google.com, tulis di search Somad Morocco spasi kredit. SOMADMOROCCO spasi kredit. Enter, dapat, download, share, kasih ke kawan-kawan. Sudah saya download, kok enggak dapat Pak Ustaz? Paket tak ada. Bagaimana sikap kita terhadap mertua yang memusuhi menantunya? Cari orang lain yang kira-kira omongannya didengar mertua. Mertua kamu ini paling ngefans sama siapa? Dia paling ngefans sama Ustaz Khalid Basalamah. Ah, bawa kan dia ke pengajian Ustaz Khalid Basalamah. Biar Ustaz Khalid yang menasihati dia. Dia paling hobi sama siapa? Dia paling terkesan dengan Buya Yahya. Ah, bawa kan nanti pas Al-Bahjah datang buat acara, bawakan ke Buya Yahya. Biar Buya Yahya yang menasihati dia. Dia paling ngefans sama siapa? Sama, takkan dia menjawab ngepan sama Ustaz Somad, pasti tidak. Karena yang ngepan sama saya itu mertua yang baik-baik aja. Bercandanya. Zaman sekarang kita merasa pemerintah penguasa menzalimi ulama dan ormas-ormas Islam. Bagaimana kita menyikapinya Pak Ustaz? Atiullah, taat kepada Allah. Wa atiur Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin. Pemimpin yang mana? Ayat sebelumnya baca. Makanya ayat Quran jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat nafsir ayat Quran. Di khitannya semua. 2 yang wajib kita taati. Sifatnya 2. Siapa dia? Inna

saya mau timbulkan fitnah, langsung saya sarser. Bin melarang saya. Enggak, saya tanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badan Intelijen Negara. Betul. Apa betul kalian melarang saya ceramah di perusahaan anu? Tidak, Ustaz Somad. Kami tidak punya seperti itu. Berarti ada orang lain yang mau memfitnah-fitnah, mau membentur-benturkan kita. Tanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Kapolda Polisi Provinsi. Iya. Apa betul saya sudah dilaporkan orang? Belum ada laporan sampai sekarang, Pak Ustaz. Tak ada. 3 hari yang lalu, Staf Kapolda nelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Staf Kapolda. Iya, Pak. Dalam hati saya, ini mau menangkap nampaknya ini. Ada apa, Pak? Bisa Ustaz ceramah, Pak Ustaz? Jadi tak ada. Fitnah-fitnah luar biasa. Islam mengajarkan kita, dapat fitnah, jangan dibesarkan fitnah ini. Tabayun. Klarifikasi. Fenomena poligami. Ah, ini berat ini. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Tadi saya baru makan di bebek bakar, bebek batu. Bakar batu, bebek bakar batu. Jadi kata yang punya bebek bakar batu, Ustaz Somad, kalau ada laki-laki yang sehat tapi tidak poligami, itu khitannya mubazir gitu. Pak Ustaz, poligami yang benar itu seperti apa, Pak Ustaz? Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna dua orang. Tidak ada ayat menyuruh nikahilah satu, tidak ada. Fankihu ma taba lakum. Nampaknya ibu-ibu sudah mulai mau pulang. Fankihu ma taba lakum, nikahilah perempuan yang baik-baik, masna dua orang. Wasulasa tiga orang, waruba empat orang. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawaidah only one, satu saja cukup. Rezekinya mapan, rumahnya besar, mobilnya besar, duitnya banyak, otaknya cerdas, kan mubazir kalau tak banyak generasi-generasi Islam. Oh bunda, iya pak. Apakah kau mau masuk surga lebih cepat daripada kilat yang menyambar? Iya pak. La yu'minu ahadukum, kau tak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti sayang pada dirimu sendiri. Kau bahagia saat ini? Bahagia. Maukah kau berbagi kebahagiaan itu kepada yang lain? Ini petir menyambar juga. Kertas terakhir, semoga Ustaz selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu khawatirnya jamaah bahwa ibu-ibu akan marah mendengar pertanyaan tadi, langsung didoakan semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Mohon doanya, mohon ibu saya yang sedang sakit, kita doakan di akhir majlis supaya diangkat penyakitnya, yang sehat supaya diberikan istiqomah dalam iman dan Islam, anak-anak kita diselamatkan dari narkoba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang musafir sampaikan ketujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Allah masfi mardana. Sembuhkan saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit ya Allah. Warfa' darajatihim. Angkat derajat mereka dengan kesabaran mereka menghadapi penyakit itu ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat dan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Allahumma aslih syabab al muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar. Selamatkan kami, kota kami, tempat kediaman kami dari malapetaka bencana narkoba, zina, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, jadikan pasangan hidup kami, anak cucu keturunan kami, qurrata ayun, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Paidan 91,2 Lengkisawar FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lengkisawar. Senang sekali di siang kali ini Selasa 9 Juni 2026, kembali sahabat bersuara dengan Adel Febri dalam musik istirahat siang. Jadi kali ini tentunya hadir menemani sahabat dengan tembang kenangan yang bisa di request di 0811 66 19 120, ataupun juga melalui pesan WA dan juga SMS di nomor yang sama. Selamat siang buat sahabat dimanapun berada di siang kali ini yang mendengarkan kita di 91,2 Lengkisawar FM dan juga streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat selalu sahabat yang tengah beraktivitas, yang tengah santai ya di siang kali ini, menikmati istirahat siangnya, makan siangnya, ataupun sedang bergolek-golek, mungkin ngopi juga ya di cuaca panas ini, ngopi es mungkin. Kita sapa sahabat dengan teman kenangan dari dalam dan luar negeri yang tentunya bisa sahabat lagi request di 0811 66 19 120.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tembang kenangan.
1: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
2: Onde, de apa hayati?
1: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
2: Lenda TBC ko nak. Acapelah. Aku pariso ke puskesmas.
3: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eja.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
12: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

katakanlah sayang, salahku padamu. Hingga dikau pergi,

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak. Terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babuen kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
3: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai ayah galon saja lah, Lai. Boleh capek.
3: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiah. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
5: Dunsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
7: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Hai sahabat Langkisau,
3: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi saya kita beralih dari program musik istirahat siang ke dalam Gawang Pasisir. Di edisi kali ini Selasa 9 Juni 2020 dan sahabat hadir dalam program Gawang Pasisir menghadirkan narasumber kita dari OPD dan juga instansi yang ada di wilayah pesisir selatan. Di siang kali ini sahabat, tentunya kita hadirkan narasumber kita dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan atau DPMPTSP. Dan sebelum kita menyapa dan juga memperkenalkan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Lengkisau FM, adalah Febri kembali menyapa buat sahabat Lengkisau yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online atau sahabat Lengkisau. Di edisi kali ini yang tengah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Nantinya sahabat Lengkisau juga bisa ya untuk berpartisipasi, bertanya terkait dengan pembahasan kita di siang kali ini langsung kepada narasumber kita, bisa melalui line telepon, SMS dan juga WA di 0811-66-19-120 atau juga sahabat melalui kolom komentar kita di live streaming di Facebook LPPL Lengkisau FM. Baik, sapa lagi sahabat, di siang kali ini langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir di studio Radio Lengkisau FM dari DPMPTSP Kabupaten Pesisir Selatan. Kita sapa ada Ibu Nina Harmengsi SH selaku JF Pendata Perizin dan Ahli Budaya. Sudah hadir bersama kita sahabat. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Iya Ibu, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, terima kasih Ibu Nina sudah hadir bersama kita di edisi kali ini. Boleh Ibu disapa dulu pendengar kita sahabat Lengkisau.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat siang semuanya pemirsa, pendengar Radio Lengkisau FM di mana pun berada.
0: Oke, Ibu. Nah, Ibu, pada hari ini untuk pembahasan kita adalah terkait dengan kegiatan survei kepuasan masyarakat ya, Ibu ya. Nah, ini ke survei kepuasan masyarakat ini dalam rangka apa nih, Ibu?
1: Dalam rangka karena kita Dinas DPMPTSP ini kan dinas yang pelayanan gitu, yang mengadakan pelayanan. Jadi setiap dinas yang melakukan pelayanan publik gitu harus melaksanakan survei kepuasan masyarakat ini untuk mengukur gitu kan sampai di mana kinerja kita dalam melayani masyarakat.
0: Oke, gitu. Baik. Nah, sahabat Lengkisau, itu terkait dengan tema kita ya, kegiatan survei kepuasan masyarakat. Dan untuk lebih jelasnya nih sahabat, bakal dijelaskan oleh Ibu Nina terkait dengan kegiatan survei kepuasan masyarakat itu seperti apa. Baik Ibu, silakan Ibu.
1: Iya, terima kasih. Baiklah, mungkin kita langsung saja ya. Dalam kegiatan survei kepuasan masyarakat ini, latar belakang atau undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Seterusnya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, akuntabel. Seterusnya Peraturan Menpan RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara atau OPD penyelenggara. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya survei kepuasan masyarakat ini yaitu untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Sedangkan manfaatnya itu mengidentifikasi kelemahan dalam menyelenggarakan pelayanan, mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan secara periodik, mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan, meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan, menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan, dan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan. Sedangkan untuk pengumpulan data itu kami melakukannya secara mandiri. Secara mandiri baik dalam mengadakan pertemuan-pertemuan di nagari-nagari, di kecamatan, dalam rangka ada pelayanan namanya inovasi kami itu pelayanan berbantuan. Selanjutnya nanti kami akan membagikan kuesioner gitu. Kami kan melakukannya secara mandiri dengan memberikan kuesioner manual yang disebarkan kepada pengguna layanan yang datang langsung ke dinas ataupun yang di kecamatan ataupun nagari yang kami kunjungi dalam rangka pelayan bergerak itu. Nanti kami kasih kuesioner. Dalam kuesioner itu ada 9 unsur yang dipertanyakan gitu. Antara lain itu 1 persyaratan, 2 sistem mekanisasi, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya dan tarif, produk spesifikasi layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana. Nah, itu 9 pertanyaan yang akan dijawab oleh pelaku usaha atau masyarakat lah gitu kan. Pelaksanaan supaya kepuasan ini kami lakukan periodenya 1 tahun. Nanti ada penghitungannya per triwulan, per semester, terakhir tahunan gitu. Jadi kita dalam penghitungannya itu nanti pakai sampel gitu. Kita mengambil sampel. Jadi untuk tahun 2025 kita mendapat nilai yang sangat baik gitu. Dapat nilai yang sangat baik yaitu 91,74. Itu nilai yang sangat baik walaupun dari keseluruhan itu dari 9 unsur yang itu kita baik, cuman ada dua lah gitu yang perlu kita perbaiki gitu. Cuman nilainya tidak terlalu itu gitu, cuman dari unsur yang lain ada itu 2 terendah, yaitu satu itu sarana dan prasarana, satu lagi kompetensi. Nah, jadi untuk sarana dan prasarana mungkin responden menilai mungkin gitu ya, kantor kita mungkin kecil atau tapi setelah itu kita sudah berbenah gitu kan ya, mungkin kita penambahan AC, penambahan tempat duduk untuk menunggu gitu. Terus ya untuk kompetensi petugas sudah kita lakukan juga itu, ada pelatihan untuk petugas front office. Jadi untuk tahun 2026 ini kita sedang proses penghitungan tapi dari 6 bulan ya, hampirlah 5 bulan ya, 5 bulan kita sudah nilainya sudah hampir 92. Jadi nilainya juga sangat baik. Tapi dari walaupun sudah sangat baik, jadi untuk 9 unsur kita tetap memperhatikan walaupun sudah baik, sudah sangat baik, tapi kita selalu meningkatkan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu. Mungkin itu. Jadi kalau dilihat gitu ya, dulu kita pernah mendapatkan nilai terendah itu 3 kali berturut-turut gitu, tahun berapa saya lupa, itu di kecepatan dari waktu mungkin responden menilai terlalu lama gitu kan untuk izin. Tapi kita kan sesuai SOP. Nah, jadi mereka mungkin tidak tahu gitu kan izin itu ada 3 hari gitu kan, 3 hari kerja, ada yang 10 hari, ada yang 1 minggu. Jadi mungkin itu 3 tahun kita mendapatkan nilai terendahnya dari waktu.
2: Kayak gitu.
1: Jadi mungkin karena ketidaktahuan gitu kan, jadi mungkin responden menilainya setiap melakukan perizinan ditunggu selesai gitu kan. Jadi gitu pan ya, kita kan ada SOP-nya, ada dinas teknis untuk persetujuannya, begitu. Tapi dari tahun kesini sudah tidak lagi. Mungkin kita di sarana kalau di sarana itu kita terus berbenah gitu.
2: Betul ya, untuk sarana mungkin perlu waktu.
1: Iya, perlu ya, waktu ya. Juga
2: lagi gitu, anggaran kan? Yang dibutuhkan pasti tidak sedikit ya Bu ya, untuk sarana prasarana. Oke, mungkin segitu itu dulu ya Bu ya,
1: okay.
2: Dengan kegiatan survei kepuasan masyarakat ini. Dan berikutnya Ibu, kalau misalnya untuk survei ini kan setelah dilakukan mengisi kuesioner nih Bu oleh masyarakat. Nah, ini tindak lanjutnya itu langsung kah Bu, atau mungkin dirapatkan dulu mungkin dengan beberapa pimpinan terkait dengan hasil survei ini, atau bagaimana Bu?
1: Iya, nanti itu ada timnya. Jadi kita melakukan menyebarkan kuesioner, kita langsung responden datang, pelaku usaha datang, kita kasih langsung diisi. Mungkin untuk 3 bulan gitu kan, triwulan nanti kita proses, kita hitung gitu kan. Jadi nanti kan sudah jelas nanti nampak itu kan di mana apanya ya, kita rapatkan lagi gitu untuk apanya. Di sana kan tahu nanti di mana kelemahannya gitu.
2: Oke, dan dicari solusinya ya Bu ya.
1: Langsung dicari solusi. Okay. Soalnya untuk per triwulan itu di mana kelemahannya, di mana rendahnya harus ditindaklanjuti lagi gitu. Untuk yang triwulan duanya.
2: Oke. Jadi dari 9 poin tadi Bu, selain sarana prasarana dan juga kompetensi, lalu apa lagi nih Bu? 7 lainnya.
1: 7
2: yang menjadi poin penilaian nih Bu.
1: Persyaratan.
2: Oh, persyaratan.
1: Persyaratan yang dipersyaratkan ini kan izin gitu ya. Apa yang dipersyaratkan untuk pengurusan. Jadi kalau untuk persyaratan kami aman gitu. Sejauh ini aman. Kedua itu sistem, mekanisme dan prosedur. Alurnya, alurnya kita rasa alurnya sudah sangat sudah jelas pintas gitu ya. Datang, apalagi sekarang sistem online. Kita ada aplikasi, kalau masyarakat bisa gitu kan. Sekarang udah banyak anak-anak anak-anaknya gitu kan pakai HP, langsung buka aplikasi OSS RBA, bisa langsung gitu. Tapi kalau memang tidak apa, kita bisa membantu. Datang ke dinas, kita bantu pendampingannya.
2: Baik. Ya Bu, untuk survei ini Bu, seberapa pengaruhnya nih Bu untuk kemajuan dari dinas sendiri Bu?
1: Sangat penting gitu,
2: sangat
1: untuk
2: penting,
1: kemajuan
2: ya?
1: Sangat penting sekali ini, karena kita kan dinas yang melayani kan, yang melayani masyarakat. Jadi keberhasilan kami itu dari penilaian mereka gitu. Dari namanya kita pelayan masyarakat gitu ya. Jadi sangat penting itu tolak ukur apa? Indeksnya itu, indeks ukurnya di situ.
2: Jadi
1: kita berhasilnya.
2: Kepuasan masyarakat
1: ya, itu puasnya dilayani gitu.
2: Oke. Ibu, untuk kuesioner tadi untuk pelaku usaha dan untuk masyarakat ini ada dibedakan Bu, atau sama poinnya?
1: Sama,
2: tadi?
1: Okay. Sama. Kita juga merahasiakan nama. Tidak memakai nama gitu. Tidak nama, nomor HP tidak. Karena kan orang takut gitu ya. Kalau diberi nama nanti dipersulit ya, tahu penilaiannya gimana gitu. Enggak ya, mau, enggak mau dia ngisi. Kalau kita ngisi kan kadang kurang itu juga karena takut-takut dikasih nilainya 4 semua sangat puas atau kadang kan beragam ya penilaian saya kadang sedikit apa nilainya 2 gitu kan.
2: Kadang pengalaman masyarakat berbeda ya. Mungkin ini lagi enggak mood
1: nilainya gitu. Atau apa. Mungkin ada masalah pribadi apa gitu kan dari rumah
2: terbawa
1: sampai itu.
2: Oke, ya selain dari kuesioner ini mungkin apa lagi nih Bu survei yang bakal dilakukan atau mungkin rasanya mungkin kuesioner ini sudah cukup deh mewakili
1: ya, mungkin, dan menggambarkan. Mungkin kita mau pakai itu ya, pakai aplikasi juga mungkin ke depannya mungkin atau apa gitu tahun ya, depan gitu ya, kan. Iya, jadi kita udah nggak pakai kertas lagi lah gitu kan. Kan sekarang itu ya melalui WA aja kita kirimkan gitu kan, tolong diisi. Tapi kelebihannya itu nanti nggak diisi gitu. Iya kan, kebetulan nggak diisi kita kirim nggak diisi gitu kan. Tapi kalau di kantor itu kita tolong dulu kan, izinnya udah selesai kita kasih. Kita tungguin gitu. Jadi diisi, kadang kan orang kan katanya agak merepotkan gitu ya, merepotkan. Baca lah Bu, isi aja Bu, gitu-gitu.
2: Baik aja semuanya Bu.
1: Udah Bu, udah sangat baik semuanya gitu. Tapi mungkin kita berpikir positif, bang kita sudah baik gitu ya.
2: Jadi mereka serahkan saja. Oke, Ibu, dengan mungkin bertambahnya pelaku usaha ya Bu di Pesisir Selatan, apakah mungkin berpengaruh juga terhadap survei ini Bu?
1: Iya. Jadi bertambahnya sampelnya juga bertambah gitu. Dia kan berapa sekian, misalnya sekian berapa populasi gitu kan. Dengan bertambahnya populasi sampelnya bertambah.
2: Oke. Dan untuk tahun ini mungkin ada juga nggak Bu ketakutan atau mungkin bukan ketakutan, lebih ke kayaknya memang ini rendah lagi deh Bu penilaiannya.
1: Iya. Memang kita juga takut itu. Misalnya itu nanti kalau nilainya turun, kita kan takut gitu kan. Kenapa sampai turun gitu kan? Jadi gitu, jadi kita emang wanti-wanti gitu. Yang di depan itu kan yang front office gitu ya, yang langsung berhubungan gitu kan front office. Jadi kita menekankan kepada adik-adik kita yang di front office itu, yang mengutamakan itu senyum, sapa, salam gitu kan. Orang kan kalau kita udah senyum aja kan udah apa gitu kan. Wah, ramah enak, ramah ya. Mungkin nanti lah gitu kan izinnya. Kapan selesai gitu, tapi dengan cara kita melayani ramah, senyum, disapa, orang udah, ya udah deh, gitu kan.
2: Ya Bu, dan untuk mungkin di provinsi ataupun di kementerian ya Bu, kepuasan ini juga jadi perhatian nggak Bu?
1: Iya, ini salah satu itu, untuk kita laporannya sampai ke Menpan.
2: Sampai
1: ke Menpan. Jadi setiap semester ini kita nanti apanya kan di bagian organisasi kantor bupati. Nanti OPD yang pelayanan ini bikin nanti kan sampai ke Menpan itu. Harus wajib gitu.
2: Dan kalau misalnya nilainya turun nggak Bu, ada nggak Bu dikasih semacam peringatan atau warning gitu?
1: Nanti kalau nilainya turun, nilai Pemda kita juga turun.
2: Berpengaruh juga
1: pengaruh untuk ya, nilai ya, Pemda gitu. Nanti kan dikumpulkan dari kecamatan gitu, kecamatan, OPD, dan satunya nanti kan kabupaten. Kalau ini turun kan nilai kabupatennya juga turun. Jadi kita itu harus bertahan lah gitu ya, mempertahankan, meningkatkan gitu.
2: Nah Ibu, apa nih Bu mungkin kendala yang dihadapi saat ini nih Bu dalam melakukan survei kepuasan masyarakat ini Bu?
1: Terkendala satu mungkin kalau anggaran ya oke lah itu mungkin untuk anggaran
2: udah pasti ya Bu ya.
1: Ya udah pastilah gitu ya, tapi kita oke lah kita mandiri aja gitu. Kalau anggaran kita kan bisa lemparkan ke pihak ketiga gitu kan, gitu ya, kita itu terus kalau untuk ini kadang kendalanya ini ya kalau di responden itu tadi kadang malas gitu dia malas, ngisi ya. Ya kalau ngisi atau punya kadang waktu, gitu. Kurang objektif itu dia ngisi kan yeah. Karena dia itu ya kasih baik aja gitu. Kalau itu kan kita dikasih baik terus yeah. Gitu kita enggak itu enggak berbaiki ya, gitu kan
2: aneh ya. Juga
1: ya. Gitu mungkin itu jadi apa lagi ya mungkin itu kalau mungkin ada itu mungkin ya anggaran kan ya yang nanti mungkin mau pakai aplikasi ya gitu jadi karena sekarang kan orang sudah punya HP semua jadi kita nggak pakai kertas lagi
2: betul dan lebih cepat juga ya iya. Kalau penghitungannya
1: penghitungannya lebih cepat kapan pun diminta bisa nampak gitu kan bisa nampak udah bulan ini udah segitu udah gitu
2: bisa juga langsung keluar grafiknya mungkin bisa
1: bisa nampak langsung gitu kalau ini kan kita tunggu dulu ngitung dulu gitu kan pakai rumus itu
2: kalau tahun ini batasnya sampai bulan berapa Bu?
1: Ini kan satu tahun, satu tahun. Untuk yang laporan sekarang ini Juli, akhir Juli untuk laporan ke Kemenpan.
2: Ya Ibu, mungkin terakhir boleh disampaikan ada himbauan ataupun juga yang penting ya untuk disampaikan kepada masyarakat kita khususnya pelaku usaha Ibu.
1: Oke, baik untuk masyarakat pelaku usaha untuk mengurus perizinannya melalui aplikasi OSS RBA. Kalau memang berkesulitan atau tidak mengerti, ayo datang langsung ke Dinas DPM PTSP Kabupaten Pesisir Selatan.
2: Oke. Dan informasinya bisa juga di media sosial ada juga ya, Bu?
1: Ada. Ada di website kami, ada di Instagram, ada di YouTube.
2: Gitu. Oke, baik ya. Ibu terima kasih Ibu Nida atas informasinya. Semoga kita bisa mendapatkan kepuasan ya tadi nilainya baik ya Bu. Ya, terakhir 91 ya.
1: Iya, 91.
2: Mudah-mudahan sekarang lebih tinggi daripada 91.
1: Iya.
2: Oke, Ibu terima kasih Ibu. Ibu Nida kita cukupkan dulu Gawang Pasisir di edisi kali ini. Sahabat kita ucapkan juga buat Sabah Lengser yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Kisau FM. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Sabah Lengser dimanapun berada. Kita tutup dulu sahabat di edisi Selasa 9 Juli 2020. Saya Adel Febri pamit undur suara serta narasumber kita. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Sehat Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat

kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. Keempat, memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. Kelima, memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. Keenam, memiliki dokumen asli atas tanah. Ketujuh, menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat, termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.

Dari kawasan Jago Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama lagi sama si bersuara Radul Febri hadir kembali di ruang dengar sahabat dengan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga di edisi Selasa 9 Juni 2026. Tentunya kita hadirkan sahabat di edisi kali ini hingga waktu sholat asar di pukul 15 lewat 41 menit. Kembali menyapa tentunya buat sahabat dimanapun berada yang masih stay tune mendengarkan kita di 91,2 Lengkisau FM. Dan untuk informasi yang pertama kita hadirkan terkait dengan minum air putih. Nah, minum air putih memang kedengaran sepele ya sahabat, sesuatu hal yang memang harus kita minum, apalagi kalau misalnya setelah makan, setelah beraktivitas. Namun karena banyaknya sekarang minuman-minuman kekinian, jadi terkadang bisa menggantikan dari air putih ini. Yang penting udah minum gitu aja ya sahabat ya, karena mungkin rasa dari air putih yang plain, tidak berasa dan juga mungkin kurang diminati. Padahal ternyata minum air putih ini ada juga kaitannya loh dengan kesehatan mental, yaitu menurunkan resiko kecemasan. Sabalang Kisau, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa menjaga tubuh tetap terhidrasi bukan hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi mental seseorang. Bagi sebagian orang, minum air putih dalam jumlah cukup setiap hari bukan perkara mudah. Kesibukan kerja, lupa membawa botol minum, atau sekedar tidak terbiasa minum air, ini membuat kebutuhan cairan harian sering terabaikan. Padahal, tubuh yang kekurangan cairan bisa memunculkan berbagai keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Selama ini, sahabat, manfaat air putih lebih sering dikaitkan dengan kesehatan fisik. Dehidrasi berat diketahui dapat menyebabkan gangguan serius seperti kebingungan, delirium, hingga penurunan fungsi ginjal dan sistem pencernaan. Kondisi ini bahkan bisa berujung pada kebutuhan perawatan medis darurat. Namun, sebaliknya, dampak dehidrasi ringan juga tidak bisa dianggap sepele. Kekurangan cairan dalam tingkat ringan dapat memicu sakit kepala, mudah marah, penurunan performa fisik, hingga berkurangnya kemampuan konsentrasi dan juga fungsi kognitif. Lalu kenapa ya sahabat air putih ini bisa berpengaruh pada mental? Dimana disampaikan otak manusia yang terdiri dari sekitar 75% air. Ketika tubuh mengalami kekurangan cairan, fungsi otak dapat terganggu sehingga mempengaruhi suasana hati, fokus, serta kemampuan berpikir kita. Dehidrasi juga dapat meningkatkan produksi hormon stres tertentu yang membuat seseorang lebih mudah merasa gelisah ataupun tidak nyaman. Dari itulah sebabnya beberapa orang merasa lebih mudah lelah, sulit berkonsentrasi, atau lebih sensitif saat kita kurang minum. Meski minum air putih bukan pengobatan utama untuk gangguan kecemasan maupun depresi, menjaga hidrasi yang cukup bisa menjadi salah satu langkah sederhana untuk mendukung kesehatan mental kita secara keseluruhan. Terkait sabalang isol, berapa banyak sih air yang perlu diminum? Tentunya kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Tergantung juga dari usianya, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Namun, secara umumnya, banyak ahli menyarankan orang dewasa untuk mengkonsumsi sekitar 8 gelas air per hari atau juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing. Jadi misalnya kalau sahabat itu sering merasa kecemasan ya, ataupun merasa sulit fokus dan juga suasana hati yang gampang berubah, nah coba nih lebih banyak minum air putih daripada minuman yang manis sahabat. Karena ternyata air putih itu selain juga berpengaruh untuk kesehatan fisik, ia juga berpengaruh loh terhadap kesehatan mental kita.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Kami orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Saya orang tuanya.
14: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
15: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM, Sobat Langkisau masih bersama Del Fabri dalam Citra Keluarga. Dan informasi berikutnya sahabat, di mana terkait dengan kebiasaan yang sering dianggap kurang rajin atau sedikit malas ya, padahal ternyata baik loh untuk kesehatan otak. Di mana ketika kita dalam kehidupan sehari-hari, beberapa kebiasaan seringkali menjadi atau mendapat cap yang negatif karena dianggap sebagai tanda kemalasan. Mulai dari tidur siang, ngamen, hingga memilih menghabiskan waktu sendirian, perilaku-perilaku ini kerap dipandang sebagai bentuk kurangnya produktivitas. Namun ternyata salah sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kebiasaan yang terlihat malas berdampak buruk. Dalam kondisi tertentu, kebiasaan tersebut justru dapat membantu otak beristirahat, memproses informasi, mengelola stres, dan juga menjaga kesehatan mental. Yang pertama, kebiasaan yang sering disalahpahami sebagai kemalasan, tapi sebenarnya ada manfaatnya loh untuk kesehatan otak. Yang pertama adalah mengambil jalan pintas saat memecahkan masalah. Sebagian orang terbiasa mencari cara tercepat untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun menemukan solusi. Sekilas, hal ini mungkin terlihat seperti upaya menghindari proses. Namun, tinjauan penelitian diterbitkan dalam Neuroscience dan Biobehavioral Review menemukan bahwa individu dengan kemampuan kognitif tinggi ini seringkali mampu menyelesaikan masalah kompleks dengan lebih efisien. Mereka tidak selalu membutuhkan semua langkah yang dapat digunakan oleh orang lain untuk mencapai kesimpulan yang sama. Berikutnya sobat Langkisau, tidur siang yang sering dianggap sebagai kebiasaan yang mengurangi produktivitas. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports justru menunjukkan bahwa tidur siang dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif. Tidur singkat ya sahabat ya, pastikan singkat bukan lama. Di siang hari ini juga diketahui dapat membantu memperbaiki konsentrasi, meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kelelahan mental setelah beraktivitas. Berikutnya, menjauh dari situasi yang membuat stres. Masih kerap dianggap tidak peduli ataupun kurang terlibat, penelitian terbaru menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi dan juga stres ini merupakan bagian penting dari kecerdasan emosional. Memberi jarak dari situasi yang terlalu melelahkan dapat menjadi strategis yang sehat untuk menjaga keseimbangan mental. Nah, berikutnya soal lagi, so ada kalanya kita memilih untuk menolak ya ajakan berkumpul ataupun menghadiri berbagai acara. Sebagian orang merasa lebih puas dan energi ketika memiliki waktu yang cukup untuk dirinya sendiri. Menjaga batasan sosial yang sehat dapat membantu mengurangi kelelahan emosional dan memberi ruang untuk pemulihan mental. Nah, berikutnya melamun ataupun membiarkan pikiran mengembara, ini juga merupakan salah satu yang bisa membantu otak mengolah informasi dan menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dipikirkan. Berikutnya sobat lagi so bagi sahabat yang mungkin kurang menyukai ya bahasa basi. Nah, tidak semua orang menikmati percakapan ringan yang berlangsung lama. Sebagian lebih menyukai diskusi yang bermakna dan juga mendalam. Penelitian yang dimuat dalam Psychological Science menemukan bahwa individu dengan kemampuan sosial kognitif yang baik cenderung merasa lebih puas ketika terlibat dalam percakapan yang memiliki makna dibandingkan sekedar obrolan permukaan. Berikutnya sahabat, mencari cara kerja yang lebih efisien, yaitu untuk menghemat energi dengan mengurangi waktu pada tugas-tugas rutin. Seseorang dapat mengalokasikan lebih banyak perhatian untuk pekerjaan yang membutuhkan pemikiran mendalam. Berikutnya, menunda pekerjaan ini memang tidak selalu baik ya sahabat, tapi ada juga kondisi yang bisa kita menunda kalau dia misalnya tidak terlalu prioritas. Nah, bisa memberi waktu bagi otak untuk memproses informasi dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Berikutnya, sahabat yang bisa menikmati waktu sendirian. Nah, ini bukan maksudnya antisosial ya sahabat, tapi menikmati waktu sendiri atau me time ini untuk beristirahat dari berbagai tuntutan yang ada. Apalagi saya telah beberapa aktivitas yang sering dianggap kemalasan, tapi justru bisa menjadi salah satu cara otak untuk beristirahat, memproses informasi, dan juga bekerja lebih optimal. Dan yang terpenting adalah melakukannya secara seimbang dan tidak sampai
mengganggu tanggung jawab sehari-hari dan tentunya tidak menjadi alasan ya sahabat untuk menjadikan aktivitas tadi menjadi kemalasan yang berlarut-larut. Sahabat lagi satu wadah informasi yang kita hadirkan dalam Citra Keluarga di edisi Selasa 9 Juni 2020. Ya, semoga bisa bermanfaat. Tuh, sahabat lagi so dimanapun berada. Dan kita sampaikan kembali ya untuk informasi sholat asar di pukul 15:41 waktu Indonesia Barat. Jadi kita rehat dulu sahabat. Ada id kitab sediaku sebelum hujan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

bantuan premi asuransi nelayan. Asuransi nelayan adalah perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kematian, cacat tetap, cacat pada anggota tubuh tertentu, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan. Premi asuransi nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sah perjanjian asuransi nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut manfaat tertanggungan. Bantuan premi asuransi nelayan adalah bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh pemerintah kepada tertanggung yang telah memiliki kartu KUSUKA yang terdaftar dalam modul KUSUKA dan telah terverifikasi serta tervalidasi. Persyaratan penerima bantuan premi asuransi nelayan. Pertama, terdaftar dengan modul KUSUKA pada laman satudata.kkp.go.id. Kedua, berusia maksimal 65 tahun. Ketiga, menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gross tonnage. Keempat, tidak menggunakan alat tangkap terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelima, diutamakan bagi yang tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, atau pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijaminkan berbeda. Keenam, mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Target pencapaian bantuan premi asuransi nelayan Kabupaten Pesisir Selatan. Kesatu, tahun 2018 sebanyak 1077 premi. Kedua, tahun 2019 sebanyak 916 premi. Ketiga, jumlah nelayan yang telah mengajukan klaim sampai dengan Desember 2019 sebanyak 37 klaim.

0: Hah? Mangga uo ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauo! Oh, mauo! Sibuk mana mauo ma? Subuh hari baru mauo. Ayo, alale.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sebentar Mak Uo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kah. Biar rahsia rumah Mak Uo kau setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolongan ah.
0: Bak aku tak kegebanan Mak Uo kini tu. Subuh hari baru Mak Uo. Uang sarok kau sore encak.
1: Bak anak kata gageh-gageh Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bajat wal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah aku betul. Ha, sekolah nampak

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak Nang Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Feby Alvina dari Radio Host LPPL Gemaradik 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Berita Indonesia Live, edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026, yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air. Dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL Indonesia, cara ini disiarkan juga melalui website kami yaitu di www.gemaradik.mubadkap.go.id atau bisa diakses melalui Play Store dengan cara mendownload aplikasi Radio Gemaradik Muba dan di media sosial YouTube Radio Gemaradik Muba serta streaming indonesiapersada.id. Sesaat lagi kita akan menyampaikan informasi yang tersaji dari LPPL Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah dan juga LPPL Radio Pesona FM Wonosobo Jawa Tengah.

0: Baik, pendengar LPPL Indonesia, saatnya kita memasuki segmen pertama yang akan terhubung dengan LPPL Batara FM Barito Utara Kalimantan Tengah dengan informasi DPRD Barito Utara dan Pemkab Barito Utara gelar rapat pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang akan disampaikan oleh rekan Yayu Bahar. Silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, DPRD Barito Utara dan Eksekutif melaksanakan rapat pembahasan mengenai rancangan peraturan daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Barito Utara dan Kelembagaan Adat Dayak. Dilaksanakan pada Senin 8 Juni 2026 kemarin. Rapat yang diikuti oleh 13 anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dan juga perwakilan pemerintah daerah sebanyak 24 orang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Utara. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Barito Utara, Haja Heni Roskiati Rusli, SPMM, bertindak sebagai pimpinan rapat menyampaikan tentang perlindungan masyarakat adat Dayak dan juga kelembagaan adat Dayak serta segala aspek yang terkait dapat berjalan dengan baik dan diakui oleh semua pihak. Pendengar, rapat ini juga menghasilkan beberapa kesimpulan, salah satunya naskah akademik mengenai Raperda Kelembagaan Adat Dayak agar segera disusun. Kemudian, sebelum persetujuan bersama akan dilakukan rapat pembahasan dengan melibatkan Dewan Adat Dayak dan seluruh kedemangan dan juga mantir adat Kabupaten Barito Utara. Wakil Ketua 2 DPRD Barito Utara juga menyampaikan yang tidak kalah pentingnya terkait mengenai Raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Barito Utara akan diadakan rapat pembahasan dengan mengundang pihak ketiga yang kemudian hasilnya nanti akan dituangkan dalam Perda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Utara. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Yayu Bahar. Dan informasi selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah. Dengan informasi, pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan efisiensi belanja daerah sebesar Rp737 juta rupiah melalui konsolidasi pengadaan kertas HVS yang akan disampaikan oleh reporter Dede Andika. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonosobo menargetkan efisiensi belanja daerah sebesar Rp737,67 juta rupiah melalui konsolidasi pengadaan kertas HVS untuk kebutuhan perangkat daerah selama periode 2026-2027. Langkah tersebut dilakukan melalui pemanfaatan katalog elektronik Kabupaten Wonosobo agar proses pengadaan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo, saat membuka kegiatan konsolidasi pengadaan kertas HVS di Ruang Rapat Mangunkusumo Setda Wonosobo pada Senin 8 Juni 2026 menegaskan, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dijalankan secara profesional dengan mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi serta prinsip akuntabilitas. Dalam pertemuan ini dilakukan juga penandatanganan kontrak payung dengan 18 pengusaha bidang terkait. Andang menyebut seluruhnya merupakan pengusaha asli Wonosobo. Hal ini juga sebagai upaya pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mendorong pelaku usaha di tingkat lokal. One juga mendorong penyedia lokal untuk meningkatkan kompetensi, melengkapi legalitas usaha, dan menjaga kualitas produk agar mampu bersaing dalam pengadaan pemerintah. Ia menambahkan, integritas seluruh pihak menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Wonosobo, Endang Susila, ia mengatakan kebutuhan kertas HVS untuk seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Wonosobo sekitar Rp2,8 miliar rupiah. Besarnya nilai kebutuhan tersebut menjadi alasan dilakukannya konsolidasi agar pengadaan lebih efisien dan menghasilkan harga yang lebih kompetitif. Menurut Endang, berdasarkan hasil perhitungan tim, konsolidasi pengadaan kertas HVS berpotensi menghasilkan efisiensi sebesar 23,95% atau sekitar Rp737,67 juta dibandingkan standar harga yang berlaku. Selain menghemat biaya anggaran, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperluas peluang pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah. Melalui konsolidasi tersebut, ia berupaya memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat sekaligus memperkuat reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa. Demikian, saya Didi Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Dede Andika dari LPPL Radio Pesona FM Wonosobo, Jawa Tengah. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Kemabungo, Kabupaten Bungo, Jambi, Tuba Bakyu, Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu, Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar, Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar, Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Berita Indonesia Live. Dan kita akan beralih ke LPPL Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan informasi, Bupati Gunung Kidul apresiasi semangat gotong royong warga Saptosari dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang akan disampaikan oleh reporter Abi Hasan. Baik, rekan Abi, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, keberhasilan pembangunan melalui semangat gotong royong masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul mendapat perhatian khusus dari Bupati Gunung Kidul Endah Supekti Kuntariningsih. Saat meninjau kegiatan gotong royong pembangunan infrastruktur di Kelurahan Cetis Kloro dan Monggol Kapanewon Saptosari, Bupati menyampaikan apresiasi atas keterlibatan aktif masyarakat yang menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pembangunan. Menurutnya kontribusi warga tidak hanya berupa tenaga dan pemikiran, tetapi juga dukungan materi yang nilainya bahkan melampaui bantuan stimulan dari pemerintah daerah. Lurah Jetis Agus Susanto menyampaikan bahwa bantuan pemerintah sangat membantu mengatasi persoalan infrastruktur di wilayahnya yang memiliki kondisi geografis berbukit dan membutuhkan perhatian khusus. Ia berharap program yang serupa dapat terus berlanjut untuk menjangkau wilayah lain yang masih membutuhkan perbaikan. Melihat efektivitas dan keberhasilan pembangunan yang didorong oleh partisipasi masyarakat tersebut, Bupati Endah menyatakan akan membawa skema pembangunan berbasis gotong royong ini ke tingkat yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berencana mengembangkan pola pembangunan berbasis masyarakat tidak hanya di tingkat kelurahan, tetapi hingga menjangkau setiap dusun di seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Gunung Kidul dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran tahun mendatang. Fokus pembangunan nantinya tidak hanya pada pembangunan jalan beton, tetapi juga drainase dan talut, terutama di kawasan yang rawan banjir dan tanah longsor. Bupati berharap semangat kebersamaan yang telah terbukti efektif ini dapat menjadi model pembangunan daerah yang mampu mempercepat pemerataan infrastruktur sekaligus memperluas rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan di lingkungannya. Demikian Abi Hasan, Suara Daksinarga Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Abi Hasan, dan selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Radio Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya yaitu bibit pohon ulin diserahkan untuk dukung program Kabupaten Tanah Laut Lestari yang akan disampaikan oleh Norma Rizka dari LPPL Radio Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Silakan rekan Norma untuk laporannya.
2: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bibit pohon ulin diserahkan untuk dukung program Kabupaten Tanah Laut Lestari. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program Tanah Laut Lestari dan gerakan Tanah Laut Menanam. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyerahan bibit pohon ulin kepada sejumlah pihak usai pelaksanaan apel gabungan di halaman kantor Bupati Kabupaten Tanah Laut pada Senin 8 Juni 2026 pagi. Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Rahmat Rianto secara simbolis menyerahkan bibit pohon ulin kepada perwakilan sekolah, pemerintah desa, Sekretariat Daerah, Baperida, dan Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Laut untuk ditanam sebagai bagian dari upaya penghijauan dan pelestarian lingkungan di bumi Tuntung Pandang. Penyerahan bibit tersebut dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Laut. Penghargaan kategori utama Program Kampung Iklim atau Proklim diberikan kepada Desa Karangrejo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Desa tersebut menerima sertifikat penghargaan, bantuan senilai 5 juta rupiah, serta bibit pohon ulin atas keberhasilannya mengembangkan program pelestarian lingkungan berbasis masyarakat. Apresiasi juga diberikan kepada PT Jorong Barutama Greystone sebagai mitra pendukung Desa Karangrejo dalam pelaksanaan program lingkungan hidup. Selain menerima sertifikat apresiasi, perusahaan juga turut memperoleh bibit pohon ulin. Sementara itu, penghargaan Adiwiyata tingkat kabupaten diserahkan kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 2 Kabupaten Tanah Laut dan MIN 3 Kabupaten Tanah Laut atas komitmen mereka dalam membangun budaya peduli lingkungan di lingkungan sekolah. Dalam amanat apel gabungan, Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Haji Muhammad Zazuli mengingatkan bahwa pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga dari keberhasilan menjaga keseimbangan lingkungan bagi generasi mendatang. Ia juga mengajak seluruh aparatur sipil negara menjadi teladan dalam menjaga lingkungan melalui berbagai aksi nyata, seperti diantaranya penanaman pohon, pengelolaan sampah, penghijauan, dan edukasi lingkungan hidup. Selain menekankan pentingnya penjagaan lingkungan, Wakil Bupati Tanah Laut juga mengajak seluruh ASN untuk terus memperkuat disiplin, integritas, profesionalisme, dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak hanya dituntut hadir secara fisik dalam menjalankan tugas, tetapi juga harus menghadirkan pemikiran, inovasi, dan kontribusi nyata untuk kemajuan daerah. Memasuki pertengahan tahun 2026, ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjaga kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Haji Muhammad Zazuli juga mengharapkan dukungan seluruh kepala perangkat daerah dalam menyukseskan rangkaian kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Tanah Laut. Ia mengajak seluruh pihak berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang akan digelar, termasuk pawai, obor, dan juga kegiatan keagamaan lainnya, agar pelaksanaannya lebih meriah dan semarak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menutup amanatnya, Wakil Bupati Tanah Laut mengajak seluruh ASN untuk terus memperkuat semangat pengabdian dan bekerja sepenuh hati demi mewujudkan Kabupaten Tanah Laut yang maju, sejahtera, berdaya saing, serta tetap lestari bagi generasi yang akan datang. LPPL Radio Tuntung Panang FM, Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Norma Rizka atas laporan Anda. Selanjutnya kita akan beralih ke LPPL Sawah Lunto FM Sumatera Barat dengan informasi wujud kehadiran pemerintah Sawah Lunto di tengah dunia pendidikan, berikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi asal Sawah Lunto yang akan disampaikan oleh reporter Yuni Trianti. Silakan laporan Anda.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Sawalunto memberikan penghargaan bagi 1.336 mahasiswa berprestasi di Kota Sawalunto dengan total anggaran sebesar Rp1.343.500.000. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Sawalunto Rianda Putra kepada perwakilan penerima beasiswa baru-baru ini. Wali Kota Sawalunto menyatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan apresiasi atas capaian akademik sekaligus membantu meringankan biaya kebutuhan pendidikan para mahasiswa tersebut. Dijelaskannya, penghargaan ini diberikan berdasarkan kriteria nilai atau capaian dari Indeks Prestasi Kumulatif IPK sesuai ketentuan yang sudah diumumkan dalam surat edaran. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawalunto, Eko Novianto, menyebutkan sebanyak 1.331 mahasiswa dari perguruan tinggi dalam negeri menerima penghargaan sebesar Rp1.000.000 per orang. Sementara untuk 5 mahasiswa yang menempuh pendidikan di luar negeri menerima penghargaan sebesar Rp2.500.000 per orang. Dan ia menambahkan program tersebut tidak hanya mendorong capaian akademik, tetapi juga memperkuat akses keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa di daerah, khususnya di Sawalunto. Demikian laporan Yuni Oktrianti LPPL Sawalunto FM Kota Sawalunto Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Yuni Oktrianti dari LPPL Sawalunto FM Sumatera Barat.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, terima kasih masih bersama kami dalam Berita Indonesia Live di sesi ketiga ini. Kita awali dengan laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan selengkapnya oleh redaktur Aan Kasyanto. Baik, silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Direktur Jenderal Imigrasi Henderson Marantoko mengatakan jajarannya memperketat pengawasan terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing sebagai implementasi dari kebijakan selektif-selektif policy yang menjadi dasar pengawasan keimigrasian di Indonesia. Menurutnya, penangkapan 4 WNA Tiongkok diduga jaringan love scamming internasional di Semarang baru-baru ini merupakan implementasi nyata dari kebijakan yang cukup selektif. Kantor Imigrasi Semarang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah melakukan operasi pengawasan keimigrasian pada Kamis 4 Juli di kawasan Bulansa Semoro Semarang Barat berhasil mengungkap dugaan aktivitas penipuan daring atau love scamming yang dilakukan oleh warga negara asing. Keempat warga negara Tiongkok tersebut berinisial HJ40, HK44, HI44, dan TW37. Selain itu, dua warga negara Indonesia berinisial DS26 dan E26 turut diamankan dimintai keterangan guna mendalami peran dan keterlibatan mereka dalam aktivitas yang ditemukan di lokasi. Dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan awal, petugas menemukan sejumlah barang bukti elektronik dalam jumlah besar yang diduga akan digunakan untuk mendukung aktivitas penipuan daring. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, kita akan beralih ke informasi selanjutnya, yaitu dari LPPL Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dengan informasi, Kota Magelang raih penghargaan terbaik 1, penurunan tingkat pengangguran se-Jawa Bali, yang akan disampaikan oleh IUL. Baik, silakan rekan IUL laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL se-Indonesia, Kota Magelang sukses menyabet penghargaan terbaik pertama kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota se-Jawa Bali dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026. Penghargaan dari Kemendagri ini diserahkan langsung oleh Menko Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Yogyakarta pada Kamis pekan lalu. Selain trofi, Kota Magelang juga memboyong insentif fiskal senilai 3 miliar rupiah. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan, keberhasilan ini adalah buah kolaborasi seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan. Pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat program ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi warga. Senada dengan hal itu, Kepala Disnaker Kota Magelang Susilowati menyebut, keberhasilan ini didorong oleh program strategis, mulai dari pelatihan berbasis kompetensi, penyelenggaraan job fair, hingga penguatan UMKM lokal. Data BBS menunjukkan tren positif, tingkat pengangguran terbuka atau TPT Kota Magelang konsisten merosot tajam dalam 3 tahun terakhir. Dari 5,20% di tahun 2023, turun menjadi 4,40% di tahun 2024, dan kembali menyusut hingga 4,31% pada tahun 2025 kemarin. Capaian ini membuktikan bahwa penduduk usia kerja di Kota Magelang semakin terserap optimal di dunia industri dan wirausaha yang inklusif serta berkelanjutan. Demikian IUL dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan IUL atas laporan Anda. Dari Magelang kita beralih ke LPPL RTFM Temanggung Jawa Tengah dengan informasi BPBD Temanggung perkuat sinergi dengan Basecamp pendakian cegah karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan yang akan disampaikan oleh reporter Bima Prasetya. Silakan laporan Anda.
3: Baik pendengar berita Indonesia Live, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Temanggung memperkuat koordinasi dengan pengelola base camp pendakian Gunung Sumbing, Sindoro, dan Perahu untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dan meningkatnya aktivitas pendakian pada masa liburan. Kepala Pelaksana BPBD Temanggung, Totok Nurstianto menyampaikan, koordinasi rutin dilakukan menjelang musim kemarau. Saat resiko kebakaran hutan meningkat, pengelola base camp juga diminta memperketat pemeriksaan perlengkapan pendaki sebelum memulai perjalanan. BPBD di Temanggung menekankan larangan membuat api unggun di kawasan gunung. Jika terpaksa dilakukan dalam kondisi darurat, api harus diawasi secara ketat dan dipastikan benar-benar padam setelah digunakan agar tidak memicu kebakaran. Selain itu, pendaki diimbau membawa perlengkapan yang memadai untuk menghadapi suhu dingin selama musim kemarau, sehingga tidak bergantung pada api unggun. Untuk mendukung penanganan darurat, BPBD telah menyiapkan pompa air dan selang pemadam yang ditempatkan di kawasan Sumbing, Sindoro, dan Perahu. Dengan ketersediaan peralatan di lokasi penanganan awal kebakaran diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Demikian Bima Prasetya dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Bima Prasetya, dan selanjutnya kita akan beralih ke LPPL yang terakhir di sesi ketiga ini. Informasi terakhir dari LPPL PKB Bangli Provinsi Bali dengan informasi wujudkan Kabupaten Layak Anak, Forum Puspa Bangli perkuat sinergi lintas sektor yang akan disampaikan oleh rekan Nia. Silakan laporan Anda.
4: Pendengar se-Indonesia, pemerintah Kabupaten Bangli terus mematangkan langkah dalam mewujudkan wilayah yang aman dan ramah bagi pertumbuhan generasi muda. Komitmen ini ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi Kabupaten Kota Layak Anak yang digelar di Gedung Bukti Mukti Bakti Kantor Bupati Bangli pada hari Senin 8 Juni 2026. Acara yang diinisiasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali bersama Forum Puspa Provinsi Bali dihadiri langsung oleh Ketua Forum Puspa Kabupaten Bangli Nyonya Suciati Diar. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Forum Puspa Provinsi Bali yang juga merupakan istri Wakil Gubernur Bali Nyonya Seniasih Giri Praste beserta jajaran pengurus, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Bangli, perwakilan Dinsos P3A Provinsi dan Kabupaten Bangli. Narasumber dari Bapenda Provinsi Bali serta seluruh anggota gugus tugas KLA Kabupaten Bangli. Dalam sambutannya, Nyonya Suciati Diar menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam atas kehadiran serta dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, kehadiran rombongan Forum Puspa Provinsi Bali menjadi suntikan motivasi besar bagi Kabupaten Bangli. Beliau juga menambahkan bahwa anak merupakan aset sekaligus generasi penerus bangsa yang wajib dijamin tumbuh kembangnya secara optimal. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan salah lainnya. Lebih lanjut, Nyonya Suciati Diar menekankan bahwa pembangunan yang ramah anak bukan hanya menjadi beban pemerintah semata. Diperlukan kerjasama kolektif dan melibatkan pentaholik, yaitu pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa, akademisi, dan keluarga. Melalui Forum Puspa, Kabupaten Bangli berkomitmen untuk memperkuat kemitraan tersebut. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan dari Bali, yaitu rekan Nia, atas laporan Anda.

0: Suara PPL Indonesia, demikian rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Saya Feby Alvina dari Radio Host LPPL Gemarandik 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan pamit dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: masih terpercaya.
1: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi?
2: Dada, sakit.
3: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
4: Onde, wow, berdarah batu Ayatia.
5: Onde, di apa Hayati?
4: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
5: Lain dak TBC ko nak. Capek lah. Oh, pariso ke puskesmas.
6: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi,

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdi.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

0: kasratukum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: khalaq.
1: Jadi cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kata Nabi, unzuru ila man huwa asfala minkum. Tengok orang yang ada di bawah kita. Jadi kalau kita naik kereta, kita tengok ada orang naik motor, motosikal. Ada orang naik motosikal, ada orang naik bicycle.
2: Percaya.

Teman-teman, semua kita membutuhkan dukungan dalam hidup biar semuanya bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Ini adalah sunatullah, bahwa kita itu sangat membutuhkan dukungan untuk segala macam bentuk kemudahan. Tapi tahukah kita bahwa ternyata dukungan-dukungan yang ada di sekitar kita, dari orang yang kita sayangi, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, itu semuanya bersifat relatif. Arti relatif, kadang dia bisa mendukung kita, kadang enggak. Kadang dia bisa memudahkan kita, kadang justru jadi beban. Kadang dia menjadi kebaikan untuk kita, kadang juga menjadi sebuah ujian. Karena enggak ada satupun di dunia ini kecuali relatif. Kullu man 'alaiha fan. Ada suami yang kadang-kadang memudahkan istrinya, tetapi kadang-kadang juga suami yang sama menyusahkan istrinya. Anak juga demikian, pasangan juga demikian, sahabat juga demikian, semuanya relatif. Walaupun kita membutuhkan mereka untuk mendukung kita dalam hidup. Ada satu dukungan yang luar biasa, yang sifatnya bukan relatif, tetapi sifatnya absolut. Tahu nggak dukungan dari siapa? Itulah dukungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membutuhkan dukungan Allah lebih daripada dukungan siapapun. Karena sifatnya dukungan Allah itu absolut, pasti. Absolut artinya tidak ada penghalang. Absolut artinya abadi. Absolut artinya tanpa pengecualian. Absolut artinya utuh. Itulah dukungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga siapapun yang mendapatkan dukungan dari Allah, maka dia mendapatkan segala kepastian, mendapatkan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang utuh, sesuatu yang terjamin. Maka dari itu, hal yang paling penting dalam hidup kita itu selain mencari dukungan-dukungan dari manusia adalah mencari dan mendapatkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bisa mendapatkan pembelaan dari Allah itu luar biasa. Kita ambil contoh misalnya kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau berada di dalam api, tiba-tiba malaikat Jibril bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, halaka hajah? Apakah kamu punya masalah? Apakah kamu membutuhkan pertolongan?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Amma ilaika fala. Kepada engkau tidak, saya tidak membutuhkan pertolongan apa-apa." Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan "Hasbiyallah wa ni'mal wakil," Allah langsung memberikan pertolongan, pembelaan, dan dukungan kepada Ibrahim dengan kalimat, "Ya nar, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau sejuk dan baik atau selamat untuk Ibrahim. Ini adalah bukti bahwa mendapatkan dukungan dari Allah itu sesuatu yang sangat absolut dan sempurna. Begitu juga ketika kita membaca kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ketika beliau mentok, tidak mendapatkan jalan keluar, beliau lari dari Firaun tetapi mentok dengan lautan, di belakangnya ada Firaun dengan bala tentaranya. Orang-orang yang ada bersama dengan Musa sudah mulai putus asa, mengeluh, komplain. Nabi Musa dengan yakin mengatakan, "Kalla bal ma'iya rabbi sayahdin." Sungguh bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan jalan keluar. Nabi Musa yakin dengan itu, sehingga kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menghentakkan tongkatnya, lalu terbelahlah Laut Merah dan memberikan jalan untuk Nabi Musa bersama pengikutnya sehingga selamat dari kejahatan Firaun serta bala tentaranya. Ini adalah bentuk pertolongan, pembelaan, dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga membaca kisah itu di dalam kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kisah Sayyidah Hafsah, istri Nabi yang pernah diceraikan sama Nabi. Ketika Nabi menceraikannya, membawa pulang Hafsah ke rumah orang tuanya, ke rumah Umar bin Khattab, maka Hafsah menjadi sangat sedih. Dia tidak ingin kehilangan Rasulullah, dia tidak ingin berpisah dengan Rasulullah, karena menjadi istri Nabi itu artinya jaminan masuk surga. Maka ketika Rasulullah pulang dari rumah Umar, kembali dari rumah Umar setelah mengantarkan Sayyidah Hafsah, tiba-tiba Allah mengutus Malaikat Jibril untuk meminta Nabi Muhammad merujuk kembali Hafsah. Kata Malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, rujuklah Hafsah, rujuklah Hafsah." Artinya di sini, ketika terjadi masalah antara seorang istri dengan suami, Allah memberikan pembelaan kepada mereka. Ketika terjadi masalah antara Hafsah dengan Rasulullah, Allah membela Hafsah dengan cara meminta Rasulullah merujuk Hafsah. Ini luar biasa. Gimana caranya kita bisa mendapatkan pembelaan Allah seperti yang didapatkan Sayyidah Hafsah ketika kita punya masalah dengan seseorang?
Gimana cara kita mendapatkan pembelaan Allah seperti yang didapatkan Sayyidah Aisyah ketika kita difitnah, dibully di sosial media? Gimana caranya kita mendapatkan pembelaan Allah seperti yang didapatkan oleh Sayyidah Maryam ketika kita difitnah? Bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan dan pembelaan Allah sehingga dikasih jalan keluar ketika hidup kita mentok seperti yang didapatkan Nabi Musa? Bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan dan pembelaan Allah ketika kita dalam sebuah ancaman yang luar biasa seperti yang didapatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Semua ini adalah hal yang mutlak kita butuhkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, untuk itu saya pengen ngajak teman-teman belajar gimana cara dapetin dukungan Allah. Gimana cara dapetin pembelaan Allah? Gimana cara dapetin pertolongan dari Allah dalam setiap kebutuhan hidup kita? Mulai dari masalah yang paling kecil sampai masalah yang paling besar. Tahu nggak gimana cara dapetin pembelaan, dukungan, dan pertolongan Allah?

Allah dalam segala urusan kita, maka segalanya akan mudah karena dukungan Allah itu adalah yang terbaik. Allah menceritakan kisah dakwah Nabi yang sangat banyak ujiannya, diperangi, dimusuhi, dihalang-halangi, disakiti, difitnah, dan berbagai macam musibah dan ujian lainnya, sehingga Nabi sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar beliau, dari circle terdekat beliau. Butuh dukungan dari keluarga, butuh dukungan dari sahabat, sehingga Nabi meminta para sahabat untuk membela beliau, mendukung beliau, membantu beliau dalam dakwah, karena dakwah ini harus dikerjakan bersama-sama. Nah, ketika ada orang-orang Quraisy yang tidak mau mendukung Nabi, tidak mau menolong Nabi, Allah Subhanahu wa taala menyindir mereka dengan kalimat illa tansuruh faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak mau menolong dia, Allah pasti menolong dia. Sebagaimana id akhrajahul ladzina kafaru tsaniyatsnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika orang-orang kafir mengusir mereka dari kampung halamannya, lalu mereka bersembunyi di dalam gua, maka dia berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, la tahzan, jangan khawatir Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Ini adalah sebuah contoh adegan bagaimana Rasulullah SAW melibatkan Allah dalam perjalanan hijrahnya, melibatkan Allah dalam urusan dakwahnya, sehingga ketika manusia tidak mampu mendukung beliau, Allah pasti mendukung beliau. Illa tansuruh faqad nasarahullah. Kalau kalian gak menolong dia, maka Allah pasti menolongnya. Bisa gak kita dapetin ayat ini dalam hidup kita? Illa tansuruh, kalau kalian gak tolong saya, kalau kamu gak dukung aku, kalau kamu gak belain aku, Allah pasti membela aku. Dengan cara apa kita mendapatkan pembelaan Allah? Caranya libatin Allah dalam segala urusan kita. Maka ke depan, apapun yang kita bahas dalam program Libatin Allah itu, saya pengen ngajak teman-teman belajar bagaimana melibatkan Allah dalam kasus-kasus yang kita hadapi dalam hidup. Misalnya kita kayak lagi patah hati. Bagaimana cara kita libatin Allah dalam keadaan kita sedang patah hati? Misalnya kita lagi pesimis, lagi kayak putus asa, mulai agak-agak apatis misalnya. Gimana cara kita libatin Allah supaya mental kita kuat lagi? Ketika kita dalam pekerjaan, gimana kita libatin Allah supaya pekerjaan kita itu selalu disupport, didukung sama Allah dari awal sampai akhir. Nah, kita akan bahas itu dalam program Libatin Allah. Dalam setiap episodenya saya akan angkat satu kasus, lalu kasus itu kita coba bedah dari angle gimana cara agar kita bisa sukses menghadapi kasus itu, agar kita bisa sukses menjalani satu adegan dalam hidup kita dengan life hacks libatin Allah.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Langkisau di mana saja berada. Basobok balik jo Roma mangganas. Malam kini ko dalam program Pantun Balega edisi 9 Juni 2026. Selamat malam sahabat Langkisau sadualahnyo. Burung balam burung bangau tabang malayo di hari sanjo. Selamat malam sahabat Langkisau baaka banyo pokoleh sehat sajo. Kita bapantun malam kini sahabat sampai jam 9:30. Ini nyoba pantun langsung telepon kamari 0819 9120. Halo Langkisau FM, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ayo.
0: Roma. Roma nak mau Roma leh Roma. Roma Rio ya.
1: Yo, Roma mengganas.
0: Yo. Putri malu kan?
1: Kabarnya segi-segi Roma.
0: Yo. Hai. Ayo sembarang leh.
1: Bapak
0: pantun
1: gini.
0: Oh iyo lah, bagai ndak. Bila pantun Putri Malu tu?
1: Ayo, buah ke apa? Buah ke dondo?
0: Cakep.
1: Tanpa kami dong.
0: Nah, tanpa kami dong, bak. Kalau macam tanpa mah.
1: Tanpa kami dong.
0: Oh, sapa kecewa kok tanpa tadi?
1: Tak sapa.
0: Oh, sapa.
1: Kampung mana mau ngasih tahta?
0: Iyo.
1: Loh jalan
0: ke
1: ayi aji. Jawab salam di namanya Putri Malu kabapan tu malam kini.
0: Hai, mainkan.
1: Pai kapas sama mali kain.
0: Yo.
1: Kain di Bali warna kemilau.
0: Batu ah.
1: Mangga menangga yang lain ancak menangga hadi orang kisau.
0: Iyo bana, Langkisau danga semalam kini ko bapan tun gitu kan betul.
1: Ai tu aja yo ma, bapan tun Putri Malu.
0: Alah nah.
1: Ya, ya amin tak lagu leh.
0: Gulu-gulu teh batu. Apa lagunya tu?
1: Anak orang si kumbang putih.
0: Anak orang si kumbang putih pai bajalan.
1: Boleh dua, Oma.
0: Anak orang si kumbang putih ku ada lagu kah? Anak orang si kumbang putih. Ay, itu.
1: Oh. Nah, Oma lagu ni, nak ada lagu Oma. Anak orang si kumbang putih.
0: Usak di rato iyo dulu.
1: Ayo malu malu Putri Malu ya, siapa malu tu nak ingat dong.
0: Tu.
1: Boleh dua.
0: Boleh. Nak ke pindah untuk Putri Malu.
1: Aku Jaso Mande.
0: Jaso Mande. Jadi.
1: Salamnya untuk Oma.
0: Untuk Salai.
1: Untuk Mama Puja. Adik Ganteng gabung Malaysia sama Patu Nadi Ganteng Pak Cambe Putih Lubek.
0: Ya.
1: Mama Puja Uncu Ene Uncu.
0: Uncu Ale.
1: Uncu apa?
0: Uncu Nadi.
1: Uncu Nadi mau bantu leh.
0: Ya kurang apa Uncu Nadi tu?
1: Untuk Mak Mus Jaya.
0: Tua.
1: Tadi Putih Malu Malipaya Malumpan ado Mus Jaya tu sama ama hilang kade leh buka.
0: Mama Ciang Putri Malu, kau Mama Ciang.
1: Mama Ciang kau antuk mama mata hari, Oma.
0: Iya, gondin deh mata hari ya.
1: Manca dia punya di cocok.
0: Gondin deh, bayo ya. Asya salam leh.
1: Ayo aja Oma.
0: Jadi.
1: Makasih, Oma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Putri Malu ada Uncu Enek. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Uncu? Lesek saja Uncu.
2: Alhamdulillah.
0: Tanya. Apa pantun Uncu? Alai-alai tabang kalai Uncu.
2: Alai-alai tabang kalai.
0: Yo.
2: Titi dua tiga.
0: Yo.
2: Pantun lalamo tabang kalai ini terulang-ulang.
0: Iyo jadi Uncu.
2: Dari tempat dia kata rata.
0: Iya.
2: Batang pale di Lampaso.
0: Tu.
2: La putih mata di Taraga nampak sekilir hilang pulau.
0: Sekilir hilang, ya.
2: Ay, wala rumah.
0: Nyun cu.
2: Kemudian kalau buat batuang.
0: Ha.
2: Ikut tunggu pergi Sungai Gayo.
0: Yo.
2: Jadi mana awak dalam kampung kata tempi dengan kayu.
0: Oh, iya, nang kayu je apa-apa lah, ya.
2: Ya, rumah.
0: Yo kan cu.
2: Itu rumah. Rekod dulu kemah.
0: Jadi
2: semua.
0: Jadi incu, rekod semua incu. Lagu incu kau putar kah?
2: Biarlah seorang pada berdua.
0: Wih, biarlah seorang pada berdua.
2: Lihat
0: dulu. Tunggu dulu jadi lo. Biarlah seorang.
2: Biarlah seorang pada berdua kemah.
0: Pada berdua incu ya. Jadi incu, lihat doa.
2: Ayolah. Kemah.
0: Yo incu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba lo tamu uncu enek. Beko sambo enek uncu ya. Mana uncu Nadi tadi nampak di rumah? Yo lah itu. Ada pantun uncu Nadi tu. Yo sampai lagi so kita buat pantun malam kini ko sampai jam 9:30 iko tu. Iko beko masuk waktu isya kita kita rehat dulu ya. Masuk waktu isya aku kan awak pulo lu istirahat, ngopi-ngopi lu, solat lu, tu beko sambung lihat tu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wah, kabang Cik Nadila sihat saja tu?
3: Alhamdulillah, lagi ada rumah balik.
0: Alhamdulillah, apa lagi kanyang rezeki murah.
3: Ui, itu tadi lah, nak. Ya, bikin rumah.
0: Bantu.
3: Mungkin yang dicocok kerana tidak ada barang. Jadi rumah di sini, bapak-bapak di sini, bumbu kau pun tak pengacau kau bumbu yang kalang.
0: Iyo, cu, batu anak. Bumbu kau lah bunyi kalang-kalang.
3: Ya, itulah. Ya, sejak ada bapak jadi kopi.
0: Itulah.
3: Lu, kau pancing ini juga.
0: Kan itu kau dibandingnya pengacau kau setiap lu.
3: Itulah,
0: baru kau. Aduh, nyawa. Ya.
3: Ya, ada yang tabang kalai.
0: Tua.
3: Tabang sini.
0: Iyo.
3: Pantu kau lah lama tabang kalai sini mula ulang pulau.
0: Tu nyentu, ilu ulang tu.
3: Ya, ilu pandang jauh di tengah.
0: Jauh.
3: Di bawah pulau Wang Sodu. Di badan kau di tanah.
0: Iyo.
3: Di bawah terima lu di tanah tu.
0: Tu nyentu di bawah terima lu, iyo le bayar budi. Takana lah, buat nak takana Cik Nadi nak takana dia.
3: Bagaimana
0: lupa ni? Ya.
3: Isa lupa
0: tu. Isa lupa tu lah.
3: Bawa lagi kepada Rita Jai.
0: Haa tu lah.
3: Tarik banyak kejuran
0: ni. Iya.
3: Ni bedo kini kasih ke bangsa yang kubilo ke basuh.
0: Wah, tak bilo ke basuh. Ya.
3: Oh, bukan saya. Udah panjang apa sih kalau panjang?
0: Iya, Onco.
3: Udah menjalur dari sekarang.
0: Haa, tu?
3: Ini lepas dan malah dua kali.
0: Iya, tu.
3: Iya, bedo kasih sekarang lagi.
0: Haa.
3: Kalau kamu mabuk awak sama seorang, ini badan mana dua kali.
0: Din lah, mabuk sama seorang, yo. Tidak berharap. Tidak
3: berharap. Kau berharap masuk jatuh ke rumput.
0: Iya, Onco.
3: Ibu ni pun hilang-hilang.
0: Ha.
3: Kau ni masuk dia memang ala lupa tapi dia hati kau tak nak hilang.
0: Tak nak hilang lah ya. Tu nya. Mengasan ha.
3: Baiklah kan indah.
0: Ha.
3: Ya. Macam ibu ke hilang painan.
0: Iyo. Tinggi mana?
3: Ya. Dari yang mandang ke pinan tinggung.
0: Ha.
3: Lain di cari kiri ke kanan nama siapa kainya ju.
0: Dih. Kainya ju. Oh ya. Iyo bayo inyo lah.
3: Bagi lah kena punya anak mudung.
0: Tu lah.
3: Kalau gitu aku kan indah lah.
0: Iya.
3: Tu lah. Nak jalan bayi lah buang kapal.
0: Iya tu.
3: Bilang tu turun je tingkut. Jangan lah lagi kalau mana tangga dia mahu lah kena lagi.
0: Deh. Tangga keraman ya.
3: Ya. Ya, mau
0: tu, tu. Ai tentu iyo.
3: Kita balik.
0: Mulih. Turun dah kehidupan aja tu.
3: Mau cuci pawu, selalu pawu.
0: Iyo.
3: Cuci ya buku buku buku buku. Ini jauh awak jauh. Kau tak kena kamu ditanggungnya.
0: Ah, ni, ni tak kena ya.
3: Kan itu lah. Kau tak pernah pelak, pengennya pelak.
0: Iyo.
3: Dapat mereka dari jauh.
0: Ha.
3: Bapak indah, bapak dia indah akan marah untuk awak ke jauh.
0: Iyo ya.
3: Ah, itu mah aku kata itu aku tak nak curi.
0: Iyo anjo, ala gua dapat tanda curi ni kah?
3: Lagu yo. Kamari pentang ala.
0: Kamari pentang, jadi. Salam-salam.
3: Sama kebuat kamu lah.
0: Salam ke siapa?
3: Salamnya bersama sekali Encik Umar.
0: Yup, terima kasih Encik.
3: Sehatlah dia, sekeluarga di rumah dan dia di sekeluarga rumah. Sehat dia lah yang sampai selamat pulang kali dia kau.
0: Amin ya Allah.
3: Jangan ada halangan.
0: Amin.
3: Dan dia berterlubik janjir bayang. Bantuan saya kau, kau orang cengik. Lepik dia ni udah gani, lepik dia orang beli gua kini. Dia berterima ni.
0: Terima lu.
3: Terima lu. Baru masuk lo.
0: Yo.
3: Yo, pada rendi sisi lo.
0: Yo, Mus Jaya ya.
3: Mus Jaya. Lantar yo jalan ini hal. Simpan lah dia gino.
0: Yo lah.
3: Yo kepada ayah padi yang sepira. Sebenarnya kalau kamu nak tu masih
0: masih. Yo, yo pindah-pindah sampai.
3: Oh,
0: jadi
3: kalau
0: tak kalau tak ayam berorang
3: kan?
0: Oh, hidup
3: PAJ.
0: Yeah. Tua.
3: Yo kepada mau pergi.
0: Yo.
3: Siti, mau Imo. Abel.
0: Yo.
3: Yo Brimo. Pokoknya ramah. Kecil
0: dia nak kutuk
3: nyamuk, nak kadang dia kutuk nyala. Oh betul tu? Nama bangga dia kita kau dapat salam kat dia nyamuk.
0: Oh betul? Sampai tu?
3: Ya. Dan aku kasi kau basil, ikut dulu.
0: Mengikut dulu ya?
3: Kecil orang lah, boleh ada semua di ladang, boleh awak minum kawan ni.
0: Boleh?
3: Boleh ada orang yang kumuh sama panjang, bisa bertemu sekali lagi.
0: Tu nyok, ada tunggu mana Encu ikut mah?
3: Ya, apa?
0: Yo Encu, hati-hati jalan Encu.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Nadi ya. Kamari pentang ikut kata-kata putan untuk Encik Nadi. Ya, betulah sampai lagi saya di mana saja berada. Ko beko saya sudah isa kita apa lihat ya. Ana mau tu. Balik ni. Sebelum tu kita angkatlah telefon Musyaya Cik tu. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Selamat malam Bang Mus Jaya. Apa khabar? Sihat saja?
4: Alhamdulillah sehat Bang Roma.
0: Sihat benar nampak mah.
4: Roma Bang
0: juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Itulah sama-sama kita sihat-sihat saja Bang Roma.
0: Iya, mudah-mudahan sihat-sihat selalu. Bapantun Bang Mus Jaya gini.
4: Ini mah Bang Roma.
0: Bang Mus.
4: Lain dah rami gitu Bapak Tung boleh gak malam hari kini
0: kan? Oh iya hari rancak tu rami rang.
4: Iya iya hari rancak tu asyiknya lah rancak.
0: Iya iya.
4: Pantun ni orang-orang?
0: Tu nyawa Bapak Tung ni no.
4: Pantun boleh gak?
0: Mainkan.
4: Jalan-jalan ke kota Painan.
0: Iyo.
4: Singgah saban sama balikku ini.
0: Jadi?
4: Suara merdu di udara kedengaran. Bang Roma punya kedapan kami.
0: Wah, aneh.
4: Hari Selasa, Paita Pasang. Sehingga sebantang di Painan.
0: Iya.
4: Dengar lagu di Lanti Sobem nan lama. Taraso pembuat hati senang dan nyaman Bang Roma.
0: Aneh, yo bana ya.
4: Dua pantun saya lo Bang Roma.
0: Dua pantun saja. Ayo betul. Ala gua dia Bang Mus kan.
4: Salam salam
0: gitu lo Bang Roma. Salam dulu ya.
4: nak kita ke Sabeno.
0: Jadi.
4: Nah, pertama sekali buat Putri Malu yang telah menyalami Mus Jaya tadi.
0: Iya.
4: Ini kembali umpan. Mus Jaya lah sempat tadi di kafe Pak Roma.
0: Ini salah alamat bang. Ini nak salah alamat apa Putri Malu.
4: Iya. Ah. Gue uncene.
0: Ya.
4: Uncunadi.
0: Ya.
4: Telah menyalami Mus Jaya tadi di Moro Painas. Semoga sehat selalu. Apa Jambur, Putri Lubek, Mama Bunga, Bunda Sia, Bang Faisal, bergabunglah Bang Faisal.
0: Shalai.
4: Untuk Dedi di Kainan Timur, Cik Baroma.
0: Lih kau bergabung sama Dedi juga?
4: Rencananya kau bergabung ini. Untuk ayah dan ibu di Kainan Timur, Cik Baroma.
0: Jadi.
4: Itu sajalah salam-salam gitu dulu Bang Roma.
0: Jadi Bang Mus.
4: Lagunya dari Aniku Bang Roma.
0: Aniku judulnya.
4: Itu naik ya Bang Roma. Rona Maganas, Rona Maganas naik.
0: Rona Maganas dulu lah.
4: Baiklah Rona Maganas dulu Rona Maganas. Lagunya Talon Song Bang Roma.
0: Talon Song. Jadi.
4: Burung Nuri, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus Jaya ya. Itulah sahabat kita. Yalah, sahabat kita putar lagu religi Cikla menjelang azan Isya ya. Sesudah Isya beko kita putar lagu-lagu spesial untuk sahabat yang kisah dan ala request tadi. Jangan makan-makan sahabat di siku aja. Di 91.2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

عفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkisau FM sahabat. Anak itik abang anak itik pulangnya di hari Sanjong. Babalik rumah babalik, babalik di 91,2. Sahabat Langkisau nan nio babantu malam kini ko rumah tunggu ya di siko. Di 08 sabale 66 9 bale 120 ah. Ah tu untuk sahabat nan nio babantun ya. Langsung telefon kemari nan nio request lagu Minang boleh jo langsung. Langsung kemari, tiba kemari. Apa lagunya sampai kemari? Beko rumah butan lagunya lagu Minang ya. Pantun boleh pantun Minang, pantun Arab boleh ya. Pantun pantun. Pantun ko pantun Melayu, pantun pantun bahasa Inggeris. Halo lagi CFM, selamat malam.
1: Halo lagi CFM, selamat malam.
0: Hai, Adit ko, apa kabar? Alih sihat saja.
1: Kabar Adit, ayo saya asyik ke rumah.
0: Alhamdulillah, rumah tu lah. Lain sihat-sihat saja.
1: Saja
0: yo. Ayo le, ayo le. Iya dah pantun Adit. Aja cuba. Iya. Mainnya.
1: Pantun balik.
0: Mainkan dia kok yo.
1: Jalan-jalan ke Kota Padang.
0: Hai, jauh main Adit mah.
1: Rasa mata sampai angin.
0: Yo.
1: Cuaca sangat dingin. Yo bae di jalan be.
0: Wei, cie. Yo bae jurang jo jan labe ya. Ha, le labe mana tu?
1: Balik bang. Balik
0: mana ini? Balik lah sekali. Woi, padi lah. Jalan-jalan ke Kota Padang. Bantu nanti perempuan sambung ya. Jalan-jalan ke Kota Padang.
1: Yo.
0: Singgah tadi ke Ampek Angkek tadi ya. Singgah tadi ke Ampek Angkek. Aku Adit lah datang. Tapas selo barma pantun di Jawa.
1: Oh, itu. Pantun Baleka.
0: Yo mainkan dit.
1: Jalan-jalan ke Pantai Salido.
0: Iya. Le pernah dit betul.
1: Singgah semata minum air kopi.
0: Iya.
1: Yo sabana sanjang maro mama bale. Dan yo hambo di buenyo.
0: Iha, iya sabana tu.
1: Yo request cek dulu lagunya.
0: Gulu-gulu te batu. Apa lagunya tu?
1: Tun Malaysia.
0: Oh, mainkan. Ha. Pantun tak lagu ya.
1: Jalan-jalan Kota Painat.
0: Iyo.
1: Singgah semanta ke Pasa Painat. Ambo yo minta lagu Iyola Rayola Malam Panjang.
0: Malam Panjang.
1: Dari Rayola.
0: Judulnya Malam Panjang.
1: Judul lagunya Malam Panjang dari Rayola menyanyi.
0: Lagu Minang tu. Malam Panjang. Remang.
1: Lagu Minang tu.
0: Oh, lagu Minang. Malam Panjang.
1: Lagu Minang dari Rayola. Malam Panjang.
0: Malam.
1: Kamu cuba sekitar.
0: Malam Panjang di nanti nanti tu.
1: Ayo. Denai bangun tu angin dah batali.
0: Malam panjang juga.
1: Judulnya malam panjang bang.
0: Iya malam panjang, malam panjang judulnya malam panjang tu.
1: Iya malam panjang dari Rayola.
0: Tak malam panjang judul tu doh. Tak ada judul Rayola malam panjang sih kita.
1: Kalau cari di YouTube matang gue malam panjang.
0: Malam panjang.
1: Itu aja dia entah. Yo dari Rayola.
0: Panjang mana?
1: Panjang mana gini? Nanti TikTok malam.
0: Indak malam panjang loh. Malam penantian adanya.
1: Oh, mungkin yo malam penantian mungkin mah. Salah judul.
0: Mana ada malam panjang dah.
1: Malam panas. Buta lagu malam panas yang dulu aku. Kalau dah itu lagu aku telefon ya.
0: Di. Malam penantiannya.
1: Tapi
0: beko nak. Malam penantiannya.
1: Tahu ni dua orang.
0: Tapi beko minta lagi.
1: adik
0: lah. Ah, dua eh.
1: Boleh salam Pak Roma?
0: Joshua, salam adik.
1: Salam untuk PCT yang...
0: Yang mana?
1: Sedang di rumah.
0: Oh, PCT yang sedang di rumah. Yo.
1: Kak Fifi.
0: Yo.
1: Fio Rafunda.
0: Yo.
1: Bang Siro.
0: Ah.
1: Kamu malam tadi kamu apa no? Mana jalan?
0: Malam tadi.
1: Oh.
0: Malam tadi pipi Siti.
1: Yo. Oh, yo ganti Pak Roma yo.
0: Ya.
1: Ah, bung. Bung Kuih lah. Saya TikTok Pak Roma.
0: Lai, baik ndaknya. Tadi lah tiba adik masuk tu kan boleh dia.
1: Aku lah
0: awak
1: jadi
0: left
1: TikTok Pak Roma.
0: Aha tu
1: lah.
0: Iyalah. Ah, patut. Eh, mainkan dit. Ah, tu lah.
1: Jalan-jalan ke kota mainan.
0: Ayo, jalan-jalan ya.
1: Tinggal sama. Tamun kopi.
0: Ah.
1: Di Ambo teraga menangah Pak Roma. Beko aku sambung lo balik Jumat dan baru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya iya iya. Terima kasih adiknya. Alah pantun. Padi-padi lah pantun adik okey ni. Ah tu tak sampai lagi so di masa je berado. Nan ni pantun ya. Nah, iyalah. Ah bapantun lah kini. Sampai jam 9:30 kita reko kita layani sabaiknya pantun lah. Ah pantun balega mainkan ke cak adik kan. Tadi sebelum misa lah banyak nama gabuang. Ah, ada Encik Nadi dia, ada orang tiba ke rumah tadi tak? Ah, Puteri Malu tadi bagaimana kan? Puteri Malu yang tidak lagi malu. Puteri Malu yang tidak lagi malu. Ah, ya. Untuk sahabat lagi so, masih kita tunggu sahabat ya. Ini apa pantun? Ah, kau nak masuk adik aku sekali lagi adik. Ya, burung balam burung bangau, tabang merayok di hari sanjo. Selamat malam sahabat Lengkisau. Ba'aka banyu apa kulit sihat saja. Ya. Raminya pasal lubuk min turun. Rami di anak na muda-muda. Oh sahabat Lengkisau, marilah bapantun. Bapantun bagurau basamo. Ah ya. Sahabat Lengkisau, kita putar lagu kau dulu ya. Ya kau lagu gini kau. Kau adit kau. Malam penantian dari Odi Malik dit. Oh yang dari Rayola ya. Yang ada dari Rayola ya. Malam penantian lah judulnya. Malam panjang dinanti-nanti ya tu malam penantian judulnya. Dak malam apa dah dia jadi? Malam panjang. Aduh malam panjang. Ah jelah kita dah ngadit ya. Ko lagunya malam penantian. Ah pantun cik lain beko pantun mega ya.

0: 91.2 lang Kisaw FM. Ha, ako pantun yun. Ang naitik, barang naitik. Pulang nyo di Hari Sanjo. Babalik, Roma, babalik. Babalik di 91.2. Ha, masih di pantun Malaga, sahabat lagi saya. Ha, nang kan nyo bapantun langsung telepon kamari. Hati buah adik kan. Kan lalu ega jo adik ko. Ha? Adik, telik pantun adik di Mega ya. Halo Langkis FM, selamat malam.
1: Selamat malam. Itu lagunya, Malam Penantian.
0: Itu kan, Malam Penantian, adik. Nggak malam panjang, no. Malam panjang. Itulah. Adik ko.
1: Yeah.
0: Aku adik Wega. Yeah. Ada Abang Wega nama adik. Ini nyo kenalan jadi tu dia di TikTok.
1: Salam untuk Abang Mega yang ada di Matu, Abang Ramon.
0: Di Padang. Abang Wega, Wega. Yeah.
1: Salam untuk Bang Wega ya di Padang. Awak di Panti Sosial Bina Tera, Bang.
0: Panti Sosial Bina Bina
1: Netra Tua Sakato.
0: Bina Netra Tua Sakato. Tu Bang Wega tu santiang apa pantun, Dek?
1: Santiang. Pantun balik.
0: Mainkan, Dek.
1: Jalan-jalan ke Kota Painan.
0: Oi, ke Painan lah, Dek Lea. Ya.
1: Yo singgah sebentar ke Iyaji.
0: Dari mana dit kau?
1: Yo final singgah ke Iyaji.
0: Ayo.
1: Tu ke Iyaji lek.
0: Ayo.
1: Ade ujian lama malam. Ade lama malam. Ti minta lagu cek lu.
0: Tuhnya. Anak apa dia bantu ni Wega? Wega anak pandai bantu. Ada. Lagu dit. Nasib lagu ah. Pantun cik.
1: Pantun balik.
0: Mainkan.
1: Jalan-jalan ke Kota Jakarta.
0: Jauh mah.
1: Enggak sebentar ke Pasar Jakarta.
0: Hai, Pasar Jakarta.
1: Bang Ega nak pandai pantun. Lawan lah pantun nama ko enggak sabih main.
0: Nak malawan Bang Ega tadi. Isan tiadik pantunnya.
1: Ya, baru pantun balik.
0: Nak baru balik cik lu nak?
1: Balik lah cik dulu.
0: Pantun balik.
1: Ya.
0: Anak orang ujung batiang.
1: Yo.
0: Pai bajalan. Kapasa bawah.
1: Tuang.
0: Ko adit kini iyalah santiang alun talawan di Abang Wega.
1: Oh,
0: itu.
1: Bantu
0: mainkan dit.
1: Jalan-jalan ke Salido.
0: Jalan-jalan.
1: Jalan-jalan ke kampung Salido kecil.
0: Salido kecil.
1: Tiga sabanta ke Moon Kopi.
0: Iyo.
1: Hujan semakin lama menangan lagu Minang lain.
0: Tuhnya nak boleh ya. apa lah mainkan dit, mainkan tu ni. Adit bintang ini
1: jalan
0: Yaji. Jauh lah mah
1: hingga sebentar menjadi langit. Ambo minta lagu gini iyalah nasib si bujang dari Monomagan.
0: Nasib si bujang main lagu gini.
1: Yo alai.
0: Iya.
1: Tapi boleh duo.
0: Ladu kutu dimakan mantah. Dimakan. Jo gulai toco. Jika itu nan adit minta apa lagunya?
1: Pantun balik. Jalan-jalan ke Simpang Haru.
0: Jalan-jalan adit liat.
1: Singgah sabanta ke Pasar Ramayana.
0: Iyo, beli baju.
1: Boleh baju, kok iyo minta lagu gini? Iyalah lagu lapak kau tutunya main bola.
0: Main bola, ne? Main bola.
1: Main bola, emang lagi.
0: Siapa lagu tu?
1: Itu lagu yang rabab gaul main bola.
0: Oh, rabab gaul. Tahu pi city lagu tu tu?
1: Tak lagu
0: Rabang
1: Kau tu,
0: jadi
1: lagu main bola.
0: Ah, leh tahu adik TikTok Big City tu dah Big City di gini ni lemah rumah. Siapa lah lu?
1: Tak tahu lah. TikTok Big City ni dia ni nak CEO ni nak tu nak mau
0: lagi. Nak mau lagi ada. Sombong kan nah.
1: Baik Big City tu ada nak mau TikTok.
0: Jalek jahat Big City tu.
1: Yo, kalau mak lu kau.
0: Iya iya. Eh. Ya, Rasyam enggak melagun tadi dek biola.
1: Indak duduk lagu rabab gaul, duduk main bola. Lagu rabab gaul main bola.
0: Rabab gaul main bola. Siril Asmara adonyo main bola.
1: Ayo Siril Asmara tu nyanyi.
0: Oh, Siril Asmara. Iyalah. Ayolah kau diputar kan.
1: Tak minta aku tengok. Baik je mahu nak dapat. Tak boleh tu. Dia panjang lah gue. Tak bisa mahu memutar tu.
0: Kecik siapa?
1: Mahu. Mahu lagu rabak. Dia lagi beli lagu rabak gaul. Mahu je. Tak bisa. Doanya lagu dendang je bagamai je.
0: Iyo ni nak nak narabak apa yang panjang ada mak wo sabit nak mak wo tu mak wo tu lah tua nya nak ngelati.
1: Ha. Yang
0: live
1: di TikTok
0: dia pun
1: nak
0: ke
1: lagi
0: nak mungkin
1: lagi tahu TikTok
0: dia ya, walaupun lagi tahu PCT tu ada salaman jua.
1: Ya salam lah
0: awak
1: ibu.
0: Ha. Ha.
1: Salam
0: jua
1: awak fan sama PCT tu.
0: Ha.
1: Sampai jadi
0: wajah
1: suara
0: ya lah. Ah suara ya lah. Ya tu itu bana dekat ke PCT ah. Ya ya ya ya ya.
1: Ya suara lah. Ya. Lailah alamannya ngen lah
0: hilang kan ngene wak je. Iye, ngefans mana ya? Ya. Ya. Nak
1: TikTok PCT. Ana mo TikTok PCT ko bang
0: lo. Betanyo jo. Bekonyo bekonyo pol. Bekonyo apo adet ma? Sabutlah beterangan adet PCT ma. Oh, polo adet PCT ya.
1: Follow adik yang PCT adik aja di TikTok Maroma.
0: Ah, tu adik aja, ya. Eko follow adik mah.
1: Iya. Ah. Assalamualaikum Maroma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, iya santian adik bantu kini ya. Panjang-panjang bantu adik. Lepasnya adik bantu kini mah. Jalan-jalan tadi dari Padang jalan-jalan tadi. Tadi jalan-jalan sampai Angkek. Tadi ke Jakarta tadi bagi. Cibolo dari Haji. Jauh adik jalan-jalannya. Ayolah sampai nang kisah. Nanti nanya pantun lah. PCT ke pantun PCT? Jelah pantun anak orang bukit tinggi. Ah, bajalan kapaya kumbu. Ah, dek kini layan do PCT. Ah, baiklah pantun sampai subuh. Tu cuba. Jelas sampai lagi sah. Ah, adit tu lain adit tu PCT nama adit. Terima kasih adit dalam bapak pantun juga. Ah, kau nyu lagu kau adit lah. Kau lagu rabab, nyu lagu rabab nak. Tapi nak panjang-panjang rabab ni doh lagunya aja. Ah, main bola adit. Nah, kau nyu untuk adit lah. Jemputan cik.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Masih dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pasisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Sampai lagi so, masih di Pantun Balega Basamu Roma Mangganas Malang Pini sahabat ya. Masih ditunggu sahabat Indonesia Mbak Pantun di 08 Sabale 66 9 Bale 120 silakan Mbak Pantun request lagu. Masih ada waktu sekitar untuk sahabat dan masih new request lagu Minang. Boleh ya untuk Adit dan masih new request lagu boleh. Untuk Adit dan masih new Mbak Pantun boleh. Boleh. Kalau ada Wega dan kalau Pantun boleh. Kalau ada pantunnya mana tadi kalau Bang Sep banyak pantun tadi. Ada putar lagunya kan. Kau ada mana kalau pantun kita putar lagunya kan. Sakit-sakit juga kan. Boleh apa pantun? Pantunnya pantun Minang boleh ya. Pantun Melayu boleh je. Pantun bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Malaysia, bahasa Zimbabwe boleh lah. Pokok pantun kan. Ada pun pantun Jawa kok ada. Kok ada orang Jambi, pantun Jambi. Pokoknya pantun Balega pantunnya. Burung duri terbang tinggi. Marilah kemari. Beritua pantunnya kan. Bisa. Aku bisa rukis lagu. Adit teman lagu Adit. Nah aku bermaputan lagu pilihan-pilihan Adit sedolah kan. Ya sabar yang kisah selamat malam sadonya ya. Burung malam burung bangau. Selamat malam sabar yang kisah. Ya untuk sahabat dan lama pantun tadi kau boleh pantun liat. Bak akabah sahabat yang kisah sadolanya. Ya sahabat. Hari kini hari Selasa malam, bisu hari Rabu. Untuk sahabat dan nyoba salam-salam, beliau juga minta lagu. Selamat datang ke yang ada di apa di live TikTok rumah ya. Masih banyak aku hadir.

Ada Adit, ada Wega, Setia mana-mana. Ada jejak tulisan, tinggalkan jejak. It's okay Sule. Ada Sule. It's Sule. Ada pantun lek. Acara pantun Malaysia mana lek. Tempang-tempang kan. Tempang. Ya. Jadi sampai lagi saya dimas saja berada. Kau ada lagu cie spesial untuk sahabat darinya. Aku penyanyi orang Siko, orang Painan, Rahma Delinoviera. Aku lagu dari Rahma Delinoviera. Encak lagunya bawa. Dengarlah. Judulnya Tolong Pinangkan. Tolong Pinangkan deh. Cedang ha. Kau sangat spesial untuk sahabat lagi sahau dan mendengar 91.2 lagi FM di malam kini ko. Selamat mendengarkan. Tenang-tenang duduk di sini, jangan pergi ke mana-mana ya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91,2 Langkisau FM sampai lah minit ke 26 aku nak lihat dulu nak menelepon eh. Kau pun telepon terakhir berarti malam kini sahabat Langkisau. Sudah aku habis cutik kedai ni. Halo Langkisau FM, selamat malam.
1: Malam kembali rumah.
0: Hai bang cun adi.
1: Anak ikik,
0: kalau anak ikik, kalau ikik dulu,
1: balik,
0: ambil balik,
1: balik,
0: 9,2. Lain bisa, Encik Nadio balik-balik, ayah.
1: Ya.
0: Lagi
1: ramai
0: ni,
1: rumah.
0: Iya, ramai, jom. Alhamdulillah lah. Ramai tarik, bisa. Ya. Barang tambah lah, teman-teman, Encik, kecil lagi. Ah, tambah lah, dekat dua lagi.
1: Ha?
0: Enggak, tambah pentul dekat dua ni.
1: Oh, macam apa lah, dekat dua raya, tidak.
0: Iya.
1: Tambah pentul dekat dua raya, tapi dia serius
0: dah. Iya.
1: Tak ada, berpantul lah, tak ada, tak ada,
0: tak ada, tak
1: ada, tak ada. Ah, tuah. Iya. Pantul dekat.
0: Mainkan tu.
1: Sebenarnya nak buat aku berbalung.
0: Yo.
1: Tambiang di dalam para orang.
0: Ha.
1: Saya nak mubana awak kini ke mama awak tapi ni orang adik kita kan orang.
0: Ndih mandi.
1: Macam satu. You buat ala ke indah eh.
0: Iya, buat ala ke indah
1: je. Ya. Bawa pasal kami ni, Sri Johan Pek.
0: Iya.
1: Dari you gadang beranjang dulu.
0: Ha.
1: Kujuh kami kau apa yang kena pek. Eloknya kau ganjang dengan kayu.
0: Ndih, betul banan je ya.
1: Itulah.
0: Hai. Kau kecil.
1: Masih ni punya kuala ni nak. Burang mau ubah di belakang. Isang kau burang kau lah isang jinak. Jangan tak jambungnya lah kabang.
0: Undeh. Nak jinak merpati mah ya.
1: Hai jinak merpati. Ini bukan tak. Ini bukan tak lah bedoh.
0: Undeh.
1: Ya. Pertu lagu gunung anakan. Ketiga gunung Teluk Kasih.
0: Iyo.
1: Dan tidak tidur ni kandakan alamat badan ke Marasai.
0: Ah, anda ke Marasai ni. Anda tidur ni kandakan ni Marasai. Ini
1: indah ni kaya kandak ni.
0: Iyo mana tu?
1: Ya, itulah. tapi kan gaji ni rumah.
0: Anjo.
1: Gaji ni begitu. Pulau aku berkambar dulu.
0: Haa.
1: Dirajang nak go dari pagai.
0: Iyo.
1: Tahu jati engkau dua bilo anak bibi kembali santai.
0: Tentu iyo.
1: Itulah.
0: Biduk hilang kemudi dia mah.
1: Iya, hilang kemudi. Iyo rumah. Apa macam ni yo?
0: Jadi. Request lagu dia jo. Basaran kunci sedua boleh boleh mah? Basaran kunci sedua mah?
1: Iya. Terakhir ini lah.
0: Yang terakhir kunci ini kau mah?
1: Iya, nak terakhir
0: lah. Iya, penutui.
1: Tapi boleh ladang. Tapi tuno boleh kotor.
0: Iya.
1: Yo kalau pi perindu ladang awak di balik itu tuno.
0: Wah di balik itu, iyo lah.
1: Iya. Tembak aja rumah untuk tu. Ambo menembak kena asam.
0: Jadi?
1: Kalau Omar, Wabwek, jadi lah betul lah. Kalau
0: Ambo,
1: Wabwek, nak mengasam lah.
0: Indak mengasam lah ya?
1: Ya.
0: Ya,
1: bahagia kira baru.
0: Ini santiang lah Mancu.
1: Gitu lah. Halo Omar, kalau lagu lah guys.
0: Lagu Duncu jauh.
1: Lagu yo, anak mama, anak mumpu.
0: Wey, sama ancak lah dua mah.
1: Ah,
0: cuba. Anak mama.
1: Lagu yang tak cukup lah, kau dapat dua mah.
0: Anak mintu anak mama.
1: Eh,
0: ada cik lain.
1: Ah, awak aku nak sambung sana, awak dia peringatan lah kat sana awak kau.
0: Ah tu.
1: Kalau licin ya, kanya ni suji.
0: Woi, Odi Malik ya. Padi ya lagu. Iyalah. Iyalah.
1: Ya, dan awal-awal sahabat ada dengar tak?
0: Iyo mana Jo?
1: Ya.
0: Jadi Jo.
1: Salam-salam Omar.
0: Salam-salam Lin Jo.
1: Salam lah ke rumah pagi.
0: Haa, tu?
1: Haa, itu salam buat penyampai hari lah malam lah.
0: Ya, ya, amin. InsyaAllah.
1: Dan juga kepada kawan awak yang mendengar seluruh sadonya.
0: Sadonya, ya, cik.
1: Ya, ya. Kecik tak bersabit nama, kadang tak bersabit galak.
0: Ya.
1: Kecik sini sebuah, sini ke sadonya.
0: Ya.
1: Ada salam lah.
0: Sampai macam tu?
1: Ya. Salam dah awak lah.
0: Haa, tu lah. Jadi?
1: Ya, Mak.
0: Ya, Onjo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itulah sahabat lagi saya. Onjo Nadi penutup malam gini kau. Ha, artinya saya ingin itu dulu kebersamaan kita di Pantun Balega edisi 9 Juni 2026. Ha, terima kasih untuk sahabat nalah pantun, nalah bergabung, nalah rekos lagu, nalah galak-galak nanalah duduk memanuang nanalah lalu bergulung nanalah dan sembuh lah. Pokoknya sahabat yang kita sadonya nak ketik nak sebut nama kecik Encik Nadi ni nak kadang nak sebut galak dari sudut kena ke sudut siku dapat salam sadonya dari Encik Nadi. Terima kasih sahabat sadonya ya. Burang Irian Burang Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita bersuap balik di Pantun Balega muka nak datang kot umur dia masih sama panjang. Okay, kata Roma pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.